0: maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%.

0: Saratuda Rain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memetikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Saratuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta

0: memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
1: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
5: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
6: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
5: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
6: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
4: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
10: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
12: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
11: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
10: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
11: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
14: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
13: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
15: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
13: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
16: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
17: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
18: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
19: Yeah.
18: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digambarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
17: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
19: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
17: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
4: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan juga Anda bisa dengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan siaran ini di FM 99,2 MHz dan juga di streaming RRI Digital. Baik, mendengar pukul 7.25 menit waktu Indonesia Barat sambil menantikan Piala Dunia hari ini yang akan disiarkan beberapa saat lagi antara Meksiko bertemu dengan Inggris yang akhirnya akan disiarkan pukul 7 tadi dikarenakan gangguan cuaca di stadion tempat pertandingan, maka pertandingan diundur hingga beberapa menit ke depan. Kita nantikan pertandingan antara Meksiko dan Inggris dengan mendengarkan lagu-lagu berikut ini.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: berubah volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

apakah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko, ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ada sebentar dia melebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dekatkan, dia mencoba mengirim bola mendekati daerah lawan dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kini merobat progresan pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan, ada di situ kami lihat terkannya mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo. Tetapi kali ini masuk kotak penalti sebentar dia, kerja sama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia, tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayang dekat, berkasi masih menyusup di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi. Dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, lambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, bujuk ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang ada Anthony Gordon, mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerja sama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka. Tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris, dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke tak ketik sebentar dia, kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasuk ke jantung daerah kotak penalti. Umpan terobosan, oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras? Apakah ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju atau

berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan yang kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Guehi sudah lakukan langsung untuk ajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan.

Ada Ezri Konsa di sana, melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Reilly, lalu menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Fickpot. Jordan masih permainkan bola dengan fustim kuning oranye ini, dilakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara, ada McGuehi, langsung saja Greg sediakan pendek lagi, kerjasama lagi dengan Declan Rick Race atau kesiapan di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane saudara-saudara, masih permainkan bola. Kini dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan, Kane lakukan tekanan, nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepatnya, minta segera setengah sudah, teruskan ke depan cepat kepada Kane ataupun kepada Anton, mesti menggiring bola kutak ketik sebentar, merasa ke jantung kotak penalti Meksiko, oh dibuang saja saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko yaitu nomor punggung 2, kami kira ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain masih menggiring bola. Merasa ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kotak, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian, terjadi perebutan saudara-saudara namun kalah dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia, tarik lagi jauh. Kandar Seto sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guehi. Guehi umpan ke depan, Kane melakukan tekanan, ada Nico Aurelio. Aurelio merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guehi, umpan ke depan cepat, kini terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan, tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aurelio, bek kiri yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Marisio akan dikirimkan Aurelio, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di Stadion Meksiko City ini. Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia yaitu Pele dan Maradona, pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Kotak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aurelio, langsung kirim ke depan. Namun salah umpannya Aurelio, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola. Kembali Eric Lira lagi, mencoba
melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terus-menerus, umpan terobosan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia. Broken bola pendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya Anthony Gordon. Gordon mencoba kembali ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan dia. Mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan. Cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guehi. Guehi tarik lagi ke belakang. Masih sektor gelandang tengah permainkan bola. Ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli. Tarik lagi ke belakang dia. Kerjasa lagi dengan Guehi. Mencoba angkat ke dalam kotak ini. Terjadi umpan terobosan. Berbahaya serangan Inggris. Tetapi kali ini Saka yang berada di sana, namun nampaknya ragu-ragu, agak takut terperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, nampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola, tendangan gawang pun terjadi. Ya, dilakukan pemain belakang Ezri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson, namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya, tarik ke belakang dia. Ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di raca sendiri, yang tenang saja dia di lingkaran tengah di raca sendiri, teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Kreatifus sejenak. Posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford, ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan, dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua. Setelah tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25, ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saya Yuli Samza kembali menemani Anda untuk Ranai Siang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, selamat beraktivitas ya di kesempatan ini. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Dan pendengar, hari ini hari Senin ya, tanggal 6 Juli 2026. Kita bersama di Jendela Negeri, tentunya di Jendela Negeri kami akan berbagi informasi untuk Anda. Dan khusus untuk hari Senin ya, kita bersama di Jendela Negeri informasi tentang pengaruh utamaan gender ya, yaitu tentang kesetaraan perempuan. Nah, untuk Anda kami juga akan berbagi informasinya di hari ini tentang peran perempuan dalam UMKM. Tetaplah di program Satu Kanal Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Jendela Negeri. Untuk hari ini kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang peran perempuan dan UMKM. Jadi pendengar, dalam kemajuan saat ini, peran perempuan itu sudah tidak diragukan lagi ya. Dan juga bisa setara dengan kemampuan laki-laki lainnya, yang tentunya pendengar, hal ini kita angkat dalam UMKM. Jadi untuk sekarang ini sebanyak 64,5% dari 65,5 juta UMKM di Indonesia itu dikelola oleh perempuan, menjadikannya tulang punggung ekonomi nasional dan juga keluarga. Jadi untuk mendukung UMKM perempuan naik kelas, pemerintah dan juga lembaga keuangan menyediakan berbagai program pendampingan, kemudian juga sertifikasi halal gratis ya yang saat ini masih jalan, kemudian juga kemudahan akses modal usaha yang berbasis digital. Kemudian juga pendengar, perempuan memegang peranan krusial dalam ekosistem bisnis mikro, kemudian juga dalam ekosistem bisnis kecil dan menengah di Indonesia. Jadi ada beberapa detail penting mengenai UMKM perempuan untuk saat ini. Nah, seperti apa untuk detail pentingnya UMKM dan perempuan untuk saat ini? Salah satunya adalah kontribusi ekonomi. Jadi dari data Kementerian Kemenkomdigi menunjukkan bahwa kontribusi perempuan wirausaha terhadap produk domestik bruto nasional ya mencapai 9,1% dan dengan sekitar 5% dari berhasilnya menembus pasar ekspor. Dan juga pendengar, seperti apa lagi UMKM perempuan untuk saat ini, kami akan berbaginya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kita masih bersama di informasi Jendela Negeri untuk siang ini.
0: Jendela Negeri.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang ini. Masih kami berbagi untuk Anda, perempuan dan UMKM ya. Nah, seperti apa detail pentingnya mengenai UMKM dan perempuan? Nah, pertama tadi sudah kami sampaikan sebagai kontribusi ekonomi. Kemudian juga pendengar, perempuan dan UMKM atau perempuan UMKM, ini juga merupakan tantangan utama ya. Jadi di balik potensi besarnya perempuan, perempuan wirausaha masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses modal, kemudian juga literasi digital, serta tantangan dalam menyeimbangkan peran ganda antara mengurus rumah tangga dan menjalankan usaha. Kemudian juga pendengar, tentunya dengan adanya tantangan, ada peran besar untuk perempuan. Nah, dukungan dan juga program pemerintah saat ini sudah ada permodalan dan juga literasi keuangan ya dari BI dan juga OJK, terus mendorong akses keuangan yang inklusif, termasuk pemanfaatan dompet digital agar pelaku usaha wanita dapat mengkonversi transaksi tunai ke digital dengan aman. Kemudian juga pendengar, legalitas ya. Nah, ini juga terdapat program fasilitasi standarisasi dan sertifikat halal gratis yang diinisiasi oleh kementerian terkait dengan program legalitas ini. Kemudian juga pendengar, ada pemberdayaan formal ya. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini secara aktif mendorong kolaborasi untuk formalisasi usaha perempuan agar bisnis yang dijalankan memiliki legalitas yang kuat. Nah, pendengar, itu tadi beberapa detail pentingnya ya untuk UMKM perempuan saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai perempuan tetap semangat ya untuk menghadapi berbagai tantangan, kemudian juga untuk lebih bisa berkarya ya, kemudian juga lebih leluasa, lebih nyaman, lebih tenang untuk menjalani tantangan hidup kedepannya. Dan tentunya dengan tidak adanya diskriminasi dan juga hal-hal lainnya yang tentunya merendahkan perempuan. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura.

Nah, pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Depan di RF 439 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlukan

lebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan, dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah gak tahu lagi, saya udah gak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk hari ini ya. Dan Warta Berita selanjutnya dapat pendengar ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti, yang merupakan Warta Berita Daerah yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu di siang hari ini. Masih kami temani Anda di Ranai Siang dengan informasi-informasi terkini dan juga rangkaian hiburan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan, saudara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah hari ini hari Isnin awal pekan, tanggal 6 Juli 2026 kita kembali bersama di acara Sari Serumpun ya. Cuaca cukup cerah, cukup panas hari ini. Semoga pakcik-makcik yang membasuh daripada siang tadi, di pagi tadi, semoga kering semua ya. Mana-mana tilam tu nak dijemur tu, mati segala amak-amak yang buat gatal tidur malam tu kan. Kalau matahari cerah, panas macam ni, sedap menjemur tilam, menjemur bantal, menjemur kain kebal. Oh sedap bantal tu kalau kita jemur siang tu, malam tu tidur sedap bau matahari dia tu. Jadi amak-amak tu mati semua. Yelah pakcik-makcik yang lagi rehat, selamat rehat saja. Yang lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siangnya. Semoga saja hari ini pakcik-makcik kita lebih baik daripada hari kemarin ya. Yang lagi rehat, selamat rehat saja. Yang lagi di perjalanan, semoga cepat sampai tujuan ya. Yelah tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ialah saudara kita di segmen berikutnya, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu. Untuk siang ini kami kembali akan mengetengahkan masalah mengenal sejarah sastra Melayu, ya. Saudara, seiring dengan persebaran bahasa Melayu di Nusantara yang mungkin berlangsung sejak abad ke-7 Masehi, tersebar pula sastra Melayu di Nusantara. Sastra Melayu pada mulanya merupakan tradisi lisan, yakni sastra yang dilisankan, dibacakan, dinyanyikan atau didongengkan. Baru dalam perkembangan kemudian, iaitu sekitar abad ke-15, sastra Melayu menjadi tradisi tulis, yakni karya sastra yang ditulis, tidak hanya dilisankan. Di samping itu, sastra Melayu mula-mula bersifat anonim, tak diketahui penulisnya. Pantun ini merupakan sastra Melayu anonim yang pada mulanya merupakan tradisi lisan bahkan sampai sekarang. Diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 atau abad ke-15. Pantun kemudian menyebar ke Nusantara. Sampai sekarang, berbagai daerah di Nusantara mengenal pantun. Pantun bahkan ditulis pula dalam berbagai bahasa daerah. Pantun bahkan dinyanyikan di mana-mana dengan lagu yang berbeza-beza antara satu daerah dan daerah lain. Pantun merupakan puisi Melayu tradisional yang paling tua. Baru sejak abad ke-19 mulai dikenal penulis pantun. Tapi pantun pada umumnya tetap merupakan tradisi lisan dan anonim sampai sekarang, ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Seni berbalas pantun adalah tradisi kuno yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi, pertunjukan, mengandung nilai budaya, religi, etika, dan estetika. Masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai kekuatan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pantun adalah sebuah jenis karya sastra berupa puisi lama yang terkait dengan aturan. Sejak awal kemunculannya, pantun terus berkembang sehingga kini sudah sangat banyak jenisnya. Salah satu jenis pantun yang cukup populer adalah pantun berbalas. Pantun berbalas adalah sebuah bentuk atau wujud karya sastra lama yang digunakan untuk berinteraksi dengan cara saling sahut-menyahut.
1: Memang sudah adatnya gayung.
2: Iya.
1: Bahannya rendah, dapat dibantun. Memang sudah adat orang kita Melayu nih, suka bermadah, suka pula nak berpantun. Itu dia, karena kita muda-mudi, tua-tui. Nah, tadi itu bahasa yang tidak lazim ya. Namun bahasa kita sini bercampur baul, kata orang tu. Sila Cik Jamilah, kalau memang ada kira-kira nak bertanya atau
2: Cik, Cik Zaki.
1: Ya.
2: Tadi kan nak bertanya tak?
1: Boleh.
2: Pak Saleh buat perahu, Cik Zaidi. Buat perahu di pagi hari.
1: Iya.
2: Kalaupun boleh, saya nak tahu apa gerangan pula kita kemarin.
1: Cik Puan Jamilah ini sudah gerharu cendana pula. Kura-kura dalam perahu. Cik Jamilah ini sebenarnya sudah tahu bertanya pula. Pura-pura tak tahu. Jadi Cik Jamilah, jangan dipanjat pohon kenari. Kalau ianya hanya sedada. Hajat dan maksud kita pada malam hari ini untuk melestarikan budaya.
0: Kata pantun dapat berarti sebagai sepasang bahasa terikat yang dapat memberi arah, petunjuk, tuntunan, dan bimbingan. Puisi tradisional Melayu yang bernama pantun ini telah memainkan peran yang begitu istimewa dalam perjalanan hidup orang Melayu. Pantun telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ia tidak hanya ditujukan untuk kalangan orang tua saja, tetapi juga untuk anak-anak dan remaja. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi berbalas pantun kurang diminati oleh remaja, sehingga tradisi lisan budaya Melayu ini mulai hilang ditelan zaman.
3: Sekarang remaja itu kurang minat kayaknya pantun itu. Harapan saya mudah-mudahan adalah jalan keluarnya supaya mereka itu berminat lagi untuk mengembangkan pantun ini.
0: Berbalas pantun merupakan khazanah tradisi lisan budaya Melayu, di mana dua pihak atau lebih saling melemparkan pantun yang mengandung isi atau maksud tujuan tertentu. Dalam tata cara adat perkawinan suku Melayu, berbalas pantun sering dilakukan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan sebelum acara pernikahan atau bersanding di pelaminan. Fungsi pantun dalam acara perkawinan tersebut untuk menyampaikan nilai pesan bagi kedua pasangan pengantin. Bahkan, adat dari pantun suku Melayu telah menjadi simbol dari khasnya perilaku suku Melayu dalam acara perkawinan. Selain itu, nilai-nilai adat yang ada pada suku Melayu tidak terlepas dari adat Islam yang terungkap dalam pantun. Bagi acara adat istiadat perkawinan, pantun bukan hanya saja sebagai komunikasi dalam berbahasa, tetapi pantun dijadikan sebagai simbol dalam menyampaikan pesan-pesan khas bagi kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyebabkan

Iyalah paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak bergayung bersama kami, sila-sila saja di 0811 7033 669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, sila-sila saja di 0811 7033 669. Siang ni cukup panas, ni musim buah-buahan ya. Sedap makan buah manggis, makan semangka, makan durian. Oh, durian luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ya, ha, luar biasa ya. Jadi yang suka durian tu senanglah, durian makin hari makin turun harganya. Jadi pakcik-makcik yang suka durian tu bahagialah ya. Yang tak suka durian tak apa-apa, syukur. Jadi tak pengaruh durian nak mahal ke, durian nak murah ke, selamba saja kita dengar ya. Tapi kalau kita suka ni, walaupun mahal, nak mati-mati rasa nabung duit tu supaya dapat beli ya. Yelah pakcik-makcik, makan durian jangan pula terlalu banyak, jangan pula berlebih ya. Durian ni dapat cepat menaikkan gula darah kita, cepat menaikkan berat badan kita ya. Jadi kalau makan tu sedang-sedang sikit lah, 2-3 lulum jadilah, 2-3 lulum jadi 4 lulum. Jadi kalau dapat tu tak usah terlalu banyak-banyak, apalagi sampai berkarung-karung. Jangan pula macam tu, slow-slow ya. Hari ni makan sebiji, besok makan lagi sebiji, jangan sekaligus. Yalah pakcik-makcik, sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara, kita tunggu dekat 0811 7033 669 ya. Mana yang hari ini ada acara syukuran ke, ada acara selamatan ke, mana tahu pula ada yang pindah rumah ya. Semoga semangat selalu pakcik-makcik, semoga berkah selalu ya. Dan pindah rumah, semoga rumah berkah. Yang dapat anak, semoga anak berkah dan bertuah ya. Yang dapat cucu, semoga juga berkah. Yalah pakcik-makcik, sila yang nak gabung bersama Makcik Leha untuk siang hari ini di 0811 7033 669 ya. Kalau macam tu, kita sapa dulu yang nak bergabung. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Sila cuba lagi dekat 0811 7033 669. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil munggu pakcik-makcik bergabung.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Yelah, makcik-makcik, bukan main, dua lagu lah kita putarkan ya. Lagu Rebutan Aceh, ada lagu Menanti di Ambang Syurga ya, dari Cik Ahmad Jaiz yang nyanyikan. Baiklah, sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Yang nak sembang-sembang, nak kirim pantun, nak kirim salam, atau nak kirim lagu, atau nak kirim-kirim ucapan, boleh-boleh saja ya. Sekarang ni memang lagi banjir buah-buahan, makcik-makcik. Orang kata kalau musim buah-buahan tu musimnya demam. Apa tak demam? Makan selap-selap. Hari ni sekarung makan durian, siang lah sekarung makan nanas pula, kemudian petang dia lah buah manggis pula. Jadi buah juga yang jadi sasaran pada kita. Kalau kita makan dia tak terlalu berlebih, jadi dia tak akan merusak kesihatan kita. Kalau lah berlebih tu semua tak baik, pakcik-makcik. Termasuk jugalah lebih duit. Lebih duit juga tak baik. Banyaklah kisah kalau lebih duit tu kan. Bergaya lah, lagak lah, banyak mudarat dia. Tak ada duit pun juga tak sedap. Jadi semuanya harus seimbang. Sila-sila saja yang nak bergabung bersama Makcik Leha siang ini. Kita bersama sampai dengan pukul 1 siang nanti ya. Mana-mana nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu ya. Sila-sila saja, Makcik Leha temankan hingga pukul 1 siang hari ini. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Semoga makan siangnya menyenangkan lah. Mungkin ditemani oleh ikan salai, cecah pedik. Oh, sedapnya pedik tu, goreng campurkan dada kecil, campurkan bawang kucai. Bapak oi tak nampak, mak tua manggil dari belakang ya. Saking sedapnya. Temu pula dengan nasi hangat. Oh, jangan ditanya. Makan tu tak perlu yang canggih-canggih. Yang tradisional, yang dulu-dulu tu makin nyaman. Kita kadang-kadang rindu nak makan makanan yang dulu-dulu ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi makan siang, selamat makan siang lah. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan kembali lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Yalah macik-macik, Encik Tuan Puan Saudara Mara, bukan main, masih di acara Sari Serumpun siang hari ini. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, sila saja di talian 0811 7033669. Nak kirim pantun, nak sembang-sembang, nak kirim-kirim salam, nak kirim-kirim lagu atau nak kirim-kirim ucapan, sila-sila saja. Dah pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang pakcik-makcik. Nikmati seadanya saja ya. Kalau ada nasi makan kuah pedik, teman kasalai, oh sedap. Kalau ada nasi kuah ikan pindang, alhamdulillah, syukuri saja musim-musim macam ni ya. Semua serba susah dapat makan 3 kali sehari saja, kita dah sangat-sangat bersyukur. Yalah pakcik-makcik, kerana tak ada yang bergabung, jadi makcik Lihan nak balik saja ya. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita takkan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, bersama saya Yuli Samzah. Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok, cukup dikeluhkan oleh warga. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi memberikan piagam penghargaan kepada Bribda Wira Ramadan Putra, Babin Kamtibmas Polsek Serasan atas prestasinya.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok dan dikeluhkan oleh warga. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
1: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
2: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan, 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang ini sekitar Rp1.000. Upah panjat 1.000, petani terima paling bersih Rp1.000. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani sekarang ini. Dulu kan harganya pernah mencapai 5.000 bersih untuk petani kan, sekarang tinggal Rp1.000.
1: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
3: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, dalam ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah, industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun

0: menuntaskan program hilirisasi kelapa. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa butir. Wan Sazali juga menjelaskan produk turunan kelapa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kelapa mentah. Dengan demikian, pendapatan petani diharapkan menjadi lebih stabil meski harga kelapa di pasaran mengalami fluktuasi. Selain hilirisasi, pemerintah juga menjalankan program permajaan tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif. Program ini dilakukan dengan mengganti tanaman lama menggunakan bibit unggul. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Natuna memperoleh bantuan sebanyak 38.500 bibit kelapa dari Kementerian Pertanian, dan bibit ini akan disalurkan untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan kelapa di Natuna. Pemerintah juga menyiapkan program perluasan lahan perkebunan kelapa seluas 350 hingga 500 hektar di sejumlah kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi kelapa dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Wan Sazali, berbagai program ini merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Pemerintah ingin menciptakan sistem usaha yang lebih berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi petani. Ia juga berharap program permajaan dan hilirisasi mampu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Natuna. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan komoditas kelapa di daerah.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Ranai mendukung pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 di wilayah Kabupaten Natuna, khususnya di Kecamatan Midai dan Kecamatan Subi. Ekspedisi ini menggunakan alat utama sistem persenjataan TNI AL, yakni KRI Beladau 643 yang membawa tim ekspedisi Rupiah Berdaulat menuju daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Komandan Lanal Ranai, Kolonel Laut Adi Darmawan, mengatakan dukungan terhadap kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas operasi militer selain perang yang diemban TNI Angkatan Laut. Menurutnya, Lanal Ranai bersama seluruh pos TNI AL yang disinggahi siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran pelaksanaan ekspedisi ini. Ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan program Bank Indonesia yang bertujuan memastikan ketersediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Selain membawa layanan penukaran uang, tim ekspedisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye yang bertema Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga menerima bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga di daerah 3T. Selain Kabupaten Natuna, ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 juga menyinggahi sejumlah wilayah kepulauan lainnya, di antaranya Kabupaten Kepulauan Anambas, di Tarempa, Tembelan, dan Pulau Singkep. Melalui sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut, diharapkan masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, serta semakin memahami pentingnya penggunaan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi memberikan piagam penghargaan kepada Bribda Wira Ramadan Putra Babin Kamtibmas Polsek Serasan atas prestasinya meraih juara 1 Lomba Pidato Kamtibmas Fungsi Binmas Tingkat Polda Kepulauan Riau dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Penyerahan piagam penghargaan ini dilaksanakan di lapangan Bayangkara Polres Natuna pada Senin tanggal 6 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi pimpinan atas dedikasi, profesionalisme, dan semangat yang sudah mengharumkan nama Polres Natuna di tingkat Polda Kepulauan Riau. Kapolres Natuna menyampaikan

0: Ikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kemampuan komunikasi yang baik, serta kedekatan Bribda Wira dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas sebagai Babin Kamtibmas. Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain menjalankan tugas kepolisian, Bribda Wira juga dikenal aktif di tengah masyarakat Kecamatan Serasan sebagai penceramah agama dan khatib sholat Jumat di berbagai masjid. Dalam setiap kegiatan dakwahnya, ia turut menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan yang humanis, mudah dipahami, serta mampu diterima oleh berbagai kalangan. Prestasi Bribda Wira menjadi bukti bahwa anggota Polri tidak hanya menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat, tetapi mampu berperan sebagai agen perubahan yang memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Dalam upaya mempererat hubungan dan silaturahmi bersama warga, Babinsa Desa Klanga, Sertu Ino Purnomo terus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan bersama warga binaannya di Desa Klanga, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Pada kesempatan Komsos yang dilaksanakan kemarin dimanfaatkan oleh Babinsa Koramil 1 Ranai untuk berdialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi warga, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik. Di sela pertemuan, Sertu Ino Purnomo juga menegaskan bahwa komunikasi sosial merupakan salah satu sarana efektif untuk membangun kedekatan antara Babinsa dan masyarakat. Melalui interaksi yang rutin, berbagai informasi dan perkembangan situasi di wilayah binaan dapat diketahui secara cepat sehingga mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan. Dan pendengar, selain mempererat silaturahmi, Babinsa juga mengingatkan warga agar selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan himbauan ini juga disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya mencegah berbagai risiko yang dapat mengganggu aktivitas warga. Dan melalui kegiatan Komsos yang dilakukan secara berkelanjutan, Babinsa berharap sinergi dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat semakin kuat sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Kontingen Kabupaten Natuna kembali melanjutkan perjuangannya pada hari kedua Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kabupaten Karimun. Kabar menggembirakan datang dari cabang olahraga tenis meja. Atlet-atlet Natuna berhasil mempersembahkan 2 medali emas dan 1 medali perunggu bagi kontingen daerah. 2 medali emas diraih oleh Brian Belhak pada nomor tunggal putra dan Putri Marbella pada nomor tunggal putri. Sementara 1 medali perunggu dipersembahkan oleh Husirol Khoiri. Pelatih tenis meja Natuna, Muhasbi, mengatakan peluang untuk menambah medali masih terbuka melalui nomor ganda yang akan dipertandingkan pada Senin 6 Juli 2026 di SMKN 1 Karimun.
2: Hari ini nomor tunggal putra sama tunggal putri emas atas nama Brian Belhak dan Putri Marbella. Kemudian yang perunggu Husirol Khoiri. Besok gas lagi, semoga dapat emas lagi, Kak.
0: Selain tenis meja, cabang olahraga sepak takraw juga berhasil menyumbangkan medali perak setelah tim Beregu Natuna meraih posisi juara kedua. Pada cabang olahraga atletik, Natuna kembali menambahkan perolehan medali melalui atlet Rahman Syah Dimas yang sukses meraih medali pada nomor tolak peluru dan lempar lembing. Sementara pada cabang olahraga pencak silat, 2 atlet putra berhasil melaju ke babak selanjutnya, sedangkan 1 atlet putri harus mengakhiri perjuangannya setelah mengalami kekalahan. Pelatih tenis meja Natuna Muhasbi mengatakan pihaknya optimis dapat kembali menambah medali melalui nomor-nomor ganda dan berharap dukungan serta doa masyarakat Natuna menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berprestasi.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok dan cukup dikeluhkan oleh warga. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi memberikan piagam penghargaan kepada Bribda Wira Ramadan Putra Babin Kamtipmas Polsek Rasan atas prestasinya. Tim redaksi yang bertugas untuk siang hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pecinta Pro Dangdut. Waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Dangdut adalah kita.
1: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
2: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Sinubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
3: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar di mana pun Anda berada, Pro Dangdut bersama Anda di kesempatan siang hari ini. Silakan yang ingin bergabung, kami buka line telepon ya di 08-1170-33669. Saya Yulis Hamzah menemani Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam. Dengan siapakah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa kah abang?
1: Agak ada gangguan sikit nih.
0: Iya gak? Tak dengar ke suara saya?
1: Nah, bukan itu, lambat nyambung dia.
0: Oh, enggak lah. Nah, dengan siapa nih?
1: Nah, ini si buah manggis.
0: Si buah manggis?
1: Sudah menangis minta digendong.
0: Siapa?
1: Bang Jais lah.
0: Oh, Bang Jais.
1: Kita siang ini mau request lagunya dari lagu Jawa ya.
0: Lagu Jawa dangdut lah.
1: Iyalah, Jawa itu lagu dangdut lah tuh.
0: Iya kah? Coba dulu sebut judulnya.
1: Dari Ipa Jedipa, lagunya Pak lagu Prapatan.
0: Prapatan?
1: Lampu Prapatan.
0: Oh, Lampu Prapatan. Oke lah, kita cek dulu lagu
1: dari
0: dia ya.
1: Dari Ipa Jenipa. Oke, salamnya ada Bang Jo Jite, Bang Iwan Jite, Kak Sai Jite, Suyen. Lupa lah. Yudi Sira.
0: Iya.
1: Belum hafal nih. Oke lah, Mak. Nanti dipotokopi dengan yang belakang.
0: Oke. Salamnya. Baiklah.
1: Oke, Mbak, sama juga.
0: Yuk, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais dari Selat Panjang ya. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Halo. Terima kasih. Dangdut dia asik.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ajana ya?
0: Dengan siapa? Dangdut adalah kita.
2: Nak pasportnya dulu.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: RRI Ranai bersama Mbak.
0: Hah?
2: Bersama Mbak siapa?
0: Yulis Hamzah, dia lah tanya kita. Kita tanya dia.
2: Ya Allah, nak nengok RRI digital ini siapa yang siaran nih, penasaran.
0: Yulis Hamzah siang ini dengan siapa nih? Halo?
2: Iya, sama Kak Sarina di Batam.
0: Saya Kak Sarina di Batam, apa kabar?
2: Akrab dipanggil kalau RRI Tanjung Pinang, RRI Pro 1 Batam, Kak Sarina QQ.
0: Oh, Kak Sarina QQ.
2: Gitu, kalau dengan suara Kak Sarina ini akak QQ katanya.
0: Akak
2: gitu.
0: QQ, kenapa QQ
2: dengan
0: tuh?
2: Dengan siapa yang
0: Q? Hah?
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan AQ, Yulis Hamzah.
2: Siapa nih?
0: Yulis Hamzah, Kak Sarina.
2: Kita kurang jelas loh.
0: Oh.
2: Kak Sarina. Nadia, bukan?
0: Yulis sayangku.
2: Nadi, Nadianti.
0: Lanjutlah Kak, tak dengar Kak nih.
2: Pokoknya buat sayang kiu-kiu lah di situ
0: kiu-kiu lah.
2: Lagu dia pada siang hari ini di Pro Dangdut Ranai. Lagu dia apa ya?
0: Apa?
2: Dah ini dari Mansur S dah naik belum sayang Q?
0: Belum kakak Q.
2: Mansur S itu tajamnya karang lah sayang.
0: Tajamnya
2: Q.
0: Karang, oke. Okay.
2: Salamnya ya sayang Q, buatnya sayang Q sekeluarga di situ, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya.
0: Amin insyaallah.
2: Berkah dan barokah dapat rezekinya, pokoknya berjuta berlimpah doa terbaik dari Kak Sarina QQ untuk dirimu QQ ya.
0: Makasih. Amin.
2: Salamnya sedikit buatnya Pak Asri, Bang Andi di Batam ya. Buat Bang Bang Zai ya.
0: Ya, Bang
2: Buat
0: Zai.
2: Bu Farida di Palu, Kak Berlian di Tanjung Pinang, Kak Dara apa Dara Sati ya?
0: Yang mana? Oh, yang di sini.
2: Dara Sati.
0: Oh, Dara di malam. Itu Dara Sati ada juga, Dara Cantik ada juga.
2: Buat Bang Ar juga. Buatnya sayang Kio-Kio. Makasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarinya Kio-Kio sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, kita lanjut kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, dangdut adalah kita.
0: Oh, kalau yang ini pasti yang ganteng itu. Kalau yang tadi kiu-kiu. Bang Zaika.
3: Bang Yules yang cantik itu.
0: Makasih.
3: Apa kiu-kiu tadi siapa?
0: Itu Mbak Sarina dari Batam.
3: Oh, Mas Sarina dari
0: mana? Sarina kiu-kiu dari Batam.
3: Oh, Serina Kiu-Kiu dari Bantam yang cantik itu. Kalau senang sama Bang Zai ini harus senyum,
0: senyum.
3: Ya, Serina. Senyum beneran ya, Serina.
0: Benar.
3: Sama siapa lagi itu?
0: Sama siapa
3: Bang
0: lagi?
3: Mario di Batu Hitam tuh yang ganteng itu. Senyum Bang Mario.
0: Pokoknya ganteng semua, ganteng itu.
3: Sama Mayulis yang cantik itu.
0: Makasih.
3: Senyum ya, senyum Mayulis. Senyum beneran ya.
0: Banget.
3: Iya, pelatornya siapa?
0: Yang cantik itu Mbak Pera.
3: Haspera yang cantik itu. Senyum Haspera, senyum. Senyum beneran tuh dan senyum ya.
0: Senyum, ngilai dia.
3: Ya, lagunya apa ya?
0: Gua apa, Terajana?
3: Gelora Asmara aja.
0: Gelora Asmara.
3: Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum jangan sampai lupa ya.
0: Yeah.
3: Sama Bang Zai ini ya.
0: Yang ganteng itu.
3: Ada tuh yang dengar dia semuanya lah.
0: Okay.
3: Takut orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Dionaku paling cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zai di Batu Gajah ya. Dan untuk Anda pendengar di Pro Dangdut untuk siang hari ini, kita juga sapa nih buat Mbak Dara. Selamat siang, apa kabar hari ini? Kenapa gak muncul? Lagi sibuk kah? Sehat selalu Mbak Dara ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 13.49 menit waktu Indonesia Barat.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Fajar, Pak Idris.
1: Mau minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Tangisan Air Mata dari Mujizat.
0: Tangisan Air Mata?
1: Ya, Tangisan Air Mata dari Mujizat.
0: Oke, kita coba cek lagu. Kirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya buat anak kita di Tanjung Uban. Untuk Kak Belian di Tanjung Pinang.
0: Yeah.
1: Untuk Pak Imah di Tanjung Uban.
0: Mm-mm.
1: Untuk Pak Kasim di Kelarik. Untuk mm-hmm. Mario di Batu Hitam.
0: Mm-hmm.
1: Untuk kakak di Setuik.
0: Yeah.
1: Untuk warga di Teluk Buton.
0: Itu
1: aja Kak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Teledu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana suaranya nih? Halo. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Ya, yeah, Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam. Bang Mario.
2: Yuru.
0: Apa lagu?
2: Lagunya Sehari Gaji 50.
0: Sehari Gaji 50 ya. Sebulan berapa tuh?
2: Ya.
0: Kalau sebulan berapa?
2: Kalau satu bulan
0: 1.500
2: kali 50.
0: 15.
2: Beli beras 20 kilo.
0: Okeylah. Apa kirim-kirim salam?
2: Pak Idris.
0: Mm-hmm.
2: Pak Zainuddin, ada mm-hmm. Mbak Sarina, ada Kak Yarni.
0: Yeah.
2: Ada Pak Kasim,
0: mm-hmm.
2: Pak Supnya, ada Bang Midun.
0: Mm-hmm.
2: Putra. Ada Endang.
0: Mm-hmm.
2: Ada Ria Dua Ria.
0: Yeah.
2: Nuri. Ada Oji, Mbak Rusna, Mbak Majlis sama Mbak Sarah. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Bang Mario di Batu Hitam ya. Di belakang Bang Mario ada siapa lagi nih? Langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dan kita adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dari Asri di Sulsel.
0: Bang Asri di Sulsel?
3: Yeah.
0: Oke, apa kabarnya dari Sulawesi Selatan hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
3: Juga.
0: Baik ya di sana, Bang Asri.
3: Saya mau request lagu dulu.
0: Silakan.
3: Lagunya Inul dari artista Mawar Merah.
0: Judulnya?
3: Mawar Merah.
0: Mawar Merah dari Inul ya.
3: Iya, kalau okay. Buka mawar merah, mawar putih.
0: Kalau enggak mawar hitam aja sekalian.
3: Iya, saya kirim ada yang baru lewat, ada Mario,
0: mm-hmm.
3: ada Merona di Medan, Tedin mm-hmm. dari Bogor, Mbak Tena di Kupang,
0: mm-hmm.
3: ada Lopi, ada Gigi Maidar,
0: mm-hmm.
3: Tedin dari Bogor, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Bang mm-hmm. Mandi, ada Mama Kembar, Pak Senudin, ada Bang Putra, Bang Iwan, buat Ryan, buat semuanya, buat Andi, Sira, mm-hmm. buat semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Ya lagi coba, terima kasih banyak saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih ya. Terima kasih tadi buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, kita putarkan dulu ya karena sudah ada lagu yang masuk dan nanti Anda kembali dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda, burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08-1170-33669 ya. Jadi untuk Anda, lagunya lagu-lagu dangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dari Tanjung Pinang. Dari tadi nak masuk, tak dapat-dapat. Dah bangun tidur.
0: Iya ke? Mbak Berlian ke? Halo? Putus nampaknya nih. Baik, kita sapa lagi yang sudah tersambung. Yang lainnya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Zubaidah dari Ranai Darat.
0: Oh, Zubaidah dari Ranai Darat ya.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagu Caca Handika, Mbak.
0: Judulnya?
2: Judulnya Guna-Guna Cinta.
0: Guna-Guna Cinta.
2: Iya. Kirim salamnya buat kakak, abang di tengah bulan, buat keluarga di tengah bulan semua, buat adik di Teluk Buton, buat Mario, Ngahje, Ngahyang di Ranai Darat, sama Nani, sama Seri, untuk mbak dan tutornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Zubaidah tadi ya, dari Ranai Darat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali, Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dari Penagi nih.
0: Dari Penagi, dengan siapa?
3: Ya, Mama Seri.
0: Oh, Mama Seri dari Penagi.
3: Iya.
0: Oke, Mak Seri, apa lagu?
3: Tak lagu, Tak Bosan.
0: Tak Bosan.
3: Salamnya untuk Kak Zubaidah tadi untuk Kak Ru di Tanjung Negara, untuk Ranga Sina di Harapan Jaya, untuk adik juga di Tudi, untuk Kak Belian juga di Tanjung Pinang, untuk siapa tuh?
0: Siapa?
3: Itu kakak itu siapa? Siapa aku?
0: Oh, Yulis Hamzah.
3: Oh, Yulis ya, Kak Yulis juga. Kak Yulis Hamzah lupa. Sama pelatornya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Seri tadi ya, dari Penagi sudah gabung bersama kita. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita hadirkan lagu-lagu terakhir di Prodangdut untuk siang hari ini.

Branda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Branda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodangdut sudah kita ikuti. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini, saya Yuli Hamzah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk Ranai Sore. Pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rudia. Selamat sore untuk Anda, tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator ada Haspera hingga pukul 17 nanti. Baik, selamat sore pendengar, mudah-mudahan sehat dan semangat selalu di sore ini. Dan kita bersama di Beranda Astacita untuk sore ini, tema kita berkaitan dengan UMKM ya. Kami akan berbagi informasi terkait dengan cara memulai usaha kecil dari nol hingga sukses. Nah, pendengar, untuk memulai usaha kecil ini bisa menjadi peluang besar untuk menambah penghasilan atau bahkan menjadi sumber pendapatan utama, dan ini sangat cocok untuk kita yang ingin mandiri secara finansial serta mengembangkan bisnis sendiri. Nah, tapi pendengar, banyak yang masih bingung harus mulai dari mana ya, memilih jenis usaha apa. Jadi untuk memilih jenis usaha, memahami pasar dan mengatur keuangan, ini merupakan beberapa hal penting yang perlu dipikirkan sejak awal. Nah, tanpa persiapan yang matang, usaha bisa jalan di tempat atau bahkan berhenti di tengah jalan. Nah, jadi agar bisnis kita berkembang dengan baik, beberapa langkah yang perlu diperhatikan, di antaranya dengan menentukan jenis usaha yang jelas. Nah, jadi pendengar, sebelum memulai kita harus menentukan jenis usaha yang ingin dijalankan. Pilih bidang yang sesuai dengan keahlian, minat atau permintaan pasar. Nah, jika memilih usaha kuliner, tentukan apakah akan menjual makanan berat, camilan atau minuman ya. Jika ingin menjual produk fashion, pilih apakah akan fokus pada pakaian, aksesoris atau sepatu. Nah, memilih jenis usaha yang tepat akan memudahkan proses pengembangan ke depannya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Beranda Astacita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sudah pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali di Beranda Asta Cita sore ini. Kami berbagi informasi cara memulai usaha kecil dari nol hingga sukses ya. Pendengar, memulai usaha kecil bukan hanya soal memiliki modal, tetapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik ya. Banyak orang ingin memulai usaha tetapi bingung harus mulai dari mana ya. Jadi agar tidak sekedar angan-angan, jadi ada beberapa cara untuk memulai usaha kecil yang bisa langsung kita praktekkan untuk membangun usaha kecil yang berpotensi sukses ya. Di antaranya seperti informasi yang kami sampaikan sebelumnya tadi, yaitu tentukan jenis usaha yang jelas. Kemudian pendengar, lakukan riset pasar untuk mengetahui peluang. Nah, jadi cara memulai usaha kecil selanjutnya setelah kita menentukan jenis usaha yang jelas ya, langkah berikutnya yaitu dengan melakukan riset pasar. Riset pasar ini adalah langkah penting agar usaha yang dibangun tidak sia-sia. Nah, cek siapa saja pesaing di bidang yang sama, bagaimana cara mereka menjual produk dan apa kelebihan serta kekurangannya. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan melihat media sosial, marketplace, kemudian atau langsung bertanya kepada calon pelanggan ya. Dengan memahami pasar, maka kita bisa menentukan celah untuk, maksud kami menemukan celah untuk menciptakan keunikan bisnis yang lebih menarik. Nah, jadi setelah melakukan riset pasar, langkah berikutnya hitung modal yang dibutuhkan. Nah, jangan memulai usaha tanpa perhitungan modal yang jelas. Buat daftar kebutuhan seperti bahan baku, peralatan, biaya pemasaran dan operasional lainnya. Jika modal terbatas, maka coba cari alternatif seperti membeli peralatan bekas yang masih layak atau memulai dengan jumlah stok yang lebih sedikit ya. Jadi jangan sampai modal habis di awal hanya untuk hal yang belum terlalu dibutuhkan ya. Nah, setelah menghitung modal yang dibutuhkan, pilih model usaha online atau offline. Nah, saat ini pendengar, banyak usaha kecil yang berkembang dengan model online karena lebih mudah dijalankan tanpa perlu tempat fisik. Nah, namun beberapa jenis usaha tetap membutuhkan toko atau lokasi tertentu. Nah, jika memilih online, memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia atau sosial media lainnya seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, jika memilih offline, jadi pastikan lokasi usaha berada di tempat yang strategis dan sesuai dengan target pasar. Nah, itulah beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk memulai usaha kecil ya, dengan menentukan jenis usaha yang jelas, riset pasar untuk mengetahui peluang, kemudian hitung modal yang dibutuhkan dan pilih model usaha online atau offline. Nah, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, Pringer, kita masih berbagi informasi cara memulai usaha kecil, ya, memulai usaha kecil dari nol hingga sukses. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, ya, beberapa di antaranya sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan langkah berikutnya, tentukan harga yang kompetitif. Nah, pendengar, selanjutnya cara memulai usaha kecil yang penting adalah menentukan harga. Nah, menentukan harga produk atau jasa tidak boleh sembarangan. Hitung semua biaya produksi dan tambahkan margin keuntungan yang wajar. Nah, selain itu, bandingkan dengan harga kompetitor agar produk tetap kompetitif di pasar. Jika menjual terlalu mahal, pelanggan mungkin memilih produk lain. Jadi, jika terlalu murah, juga bisnis kita merugi. Jadi, temukan keseimbangan harga yang masuk akal dan tetap menguntungkan, ya. Nah, setelah menentukan harga yang kompetitif, buat branding yang menarik, ya. Branding adalah identitas usaha yang membuatnya berbeda dari kompetitor. Jadi tentukan nama usaha yang mudah diingat, buat logo yang menarik, dan gunakan warna yang mencerminkan karakter bisnis. Nah, branding yang kuat juga mencakup gaya komunikasi dengan pelanggan, baik itu melalui kemasan produk, media sosial, atau cara menyampaikan informasi tentang bisnis, ya. Kemudian, buat produk atau layanan yang berkualitas. Nah, kualitas produk atau layanan adalah faktor utama yang akan membuat pelanggan kembali membeli. Jadi, pastikan produk yang dijual memiliki nilai lebih dibandingkan pesaing. Nah, jika usaha di bidang kuliner, pastikan rasa dan kebersihan terjaga. Nah, jika menjual produk fashion, pastikan bahan yang digunakan nyaman dan sesuai ekspektasi pelanggan. Jadi, jangan hanya fokus pada harga murah, tetapi abaikan kualitas, ya. Nah, jadi yang paling penting adalah buat produk atau layanan yang berkualitas. Kemudian pendengar, yang tidak kalah penting yaitu memanfaatkan media sosial untuk promosi. Nah, salah satu cara memulai usaha kecil yang tidak boleh dilewatkan adalah promosi. Jadi saat ini media sosial adalah alat pemasaran yang sangat efektif. Jadi buat akun bisnis di Instagram, TikTok atau Facebook dan unggah konten menarik tentang produk, ya. Gunakan foto yang bagus, deskripsi yang jelas, dan interaksi yang aktif dengan pelanggan. Selain itu, manfaatkan strategi pemasaran seperti diskon atau kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Yang walaupun kecil-kecilan, ini bisa kita coba agar produk kita bisa lebih lebih dikenal. Dan yang berikutnya lagi, pendengar, siapkan strategi pelayanan yang baik, ya. Pelayanan yang baik bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi usaha kecil. Jika berjualan online, jadi pastikan selalu membalas pesan pelanggan dengan cepat dan sopan. Jika berjualan langsung, layani pelanggan dengan ramah dan profesional. Jadi banyak pelanggan yang lebih memilih usaha kecil dengan pelayanan yang baik dibandingkan usaha besar yang kurang memperhatikan pelanggan, ya. Jadi sangat penting sekali, pendengar, siapkan strategi pelayanan yang baik. Dan kemudian catat keuangan dengan rapi. Nah, kesalahan umum dalam usaha kecil adalah mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha. Jadi sejak awal buat pencatatan keuangan yang jelas. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi keuangan sederhana atau mencatat manual di buku. Nah, dengan pencatatan yang baik, kita bisa melihat keuntungan, kerugian, dan mengelola pengeluaran dengan lebih bijak, ya. Kemudian pendengar, tentukan target evaluasi secara dan juga evaluasi secara berkala. Jadi buat target penjualan yang realistis agar usaha bisa berkembang. Misalnya
tetapkan target jumlah pelanggan, omset bulanan, atau jumlah produk yang harus terjual dalam periode tertentu. Setelah itu, lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki, ya. Nah, jadi pendengar, jaga konsistensi dan juga komitmen. Ini juga tidak kalah pentingnya, ya. Dan pendengar, menjalankan usaha butuh komitmen yang kuat. Jangan mudah menyerah jika perjalanan masih jika penjualan masih sepi di awal. Jadi fokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan strategi pemasaran agar usaha semakin berkembang, ya. Jadi pendengar, banyak usaha kecil yang gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena pemiliknya kurang konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Dan ini perlu kita pahami. Nah, kemudian berikutnya, pelajari dan ikuti tren pasar. Nah, dunia bisnis pendengar selalu berkembang, jadi penting untuk terus belajar dan mengikuti tren pasar, ya. Pelajari tren terbaru di industri yang kita geluti agar bisa beradaptasi dan juga bersaing, ya. Jangan ragu untuk mencoba inovasi baru seperti menambah variasi produk, menggunakan strategi pemasaran yang lebih modern, atau menyesuaikan konsep bisnis sesuai kebutuhan pelanggan saat ini. Nah, dengan mengikuti beberapa cara yang sudah kami sampaikan tadi, mudah-mudahan usaha kecil bisa dijalankan dengan lebih terarah dan berpeluang untuk berkembang. Dan yang penting pendengar, jangan hanya menunggu hasil instan, tetapi harus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas usaha agar semakin sukses. Sampai di sini dulu pendengar acara Beranda Asta Cita untuk sore ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle? Atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabowo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di alun-alun Engku Putri pagi tadi. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru, sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Biaya pendidikan di sekolah swasta masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Pekanbaru. Sejumlah orang tua mengaku terbebani dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari uang pangkal, uang sekolah bulanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Salah seorang wali murid, Fitri, mengatakan biaya sekolah swasta saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Menurutnya persoalan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak boleh menetapkan biaya yang tinggi, melainkan karena kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
2: Menurut saya, biaya sekolah swasta saat ini memang menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama keluarga kelas menengah. Bukan karena sekolah swasta tidak boleh mahal, tetapi karena kenaikan biayanya seringkali lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Di banyak kota, orang tua harus menyiapkan uang pangkal puluhan hingga ratusan juta rupiah, ditambah SPP tiap bulan, seragam, buku, dan berbagai biaya kegiatan lainnya.
1: Meski demikian, Fitri menilai tingginya biaya sekolah swasta juga memiliki alasan. Menurutnya, sekolah harus memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti menggaji guru dan tenaga pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjaga jumlah siswa dalam satu kelas agar tidak terlalu banyak, serta menghadirkan berbagai program tambahan seperti pembelajaran bahasa asing, teknologi, maupun kurikulum khusus. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta. Di tingkat SMA dan SMK, pemerintah provinsi menyediakan bantuan bos afirmasi, sedangkan pemerintah kota juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP swasta.
3: Bagi yang siswa tidak mampu yang diterima di negeri bisa ke swasta, dan pemerintah provinsi kan menyediakan bos afirmasi ya untuk yang tidak mampu di swasta. Saya pikir itu sudah satu solusi lah ya, biar anak-anak bisa sekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, kalau yang SMP saya lihat kebijakan Pak Wali juga seperti itu, bagi anak-anak tidak mampu diberikan bantuan ya di SMP swasta, artinya semua masyarakat bisa sekolah.
1: Namun demikian, Junaidi mengaku pihaknya masih sering menerima keluhan dari orang tua yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, sekolah, dan media agar informasi mengenai bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
4: Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGG Kota Batam memperingati milad ke-27 yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Alun-Alun Engku Putri Batam Center pagi tadi. Kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari berbagai kecamatan di Kota Batam. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan amrah serta pembagian door prize. Ketua BMGG Kota Batam, Kyai Haji Deden Sirojudin, mengatakan milad ke-27 menjadi momentum untuk mempererat persatuan para guru TPQ, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pembinaan guru Al-Quran. Ia

0: Ia mengajak seluruh guru TPQ untuk terus menjaga keikhlasan dalam mengajar, meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan zaman, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
1: Mari kita sama-sama menjaga marwah, membina guru agar semangat, tajwid, dan akhlaknya terjaga. Kedua, menguatkan ukhuwah Islamnya, menjadi rumah silaturahmi seluruh guru Quran sekota Batam yang kita cintai ini. Ketiga, mensiarkan Al-Quran, mengawal lahirnya generasi-generasi Quran dari TPA dan TPK. Karena dengan melahirkan santri-santri generasi Quran ini, maka insya Allah Kota Batam akan senantiasa terus terjaga.
0: Milad ke-27 BMGK Kota Batam diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh guru TPQ, sekaligus memperkokoh peran mereka dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
2: Ratusan murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Batam belajar mencintai lingkungan dengan cara edukasi menanam mangrove. Laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
3: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka diajak mengenal ekosistem mangrove melalui kegiatan ekoedukasi dan aksi penanaman mangrove yang digelar komunitas muda Eco Vanguard Batam di kawasan ekowisata mangrove Padang Takjemu akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak mengikuti senam ceria, dongeng lingkungan, hingga sesi literasi alam bersama relawan literasi masyarakat Perpusnas Lokus Batam atau RELIMA. Dalam sesi tersebut, Rita Fatimah mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan melalui cerita dan kegiatan membaca yang dekat dengan dunia anak-anak.
4: Kenapa pemilihannya judul bukunya yang tadi?
5: Iya, jadi kita bawa buku tentang marina karena di dalamnya itu membuka wawasan anak-anak tentang pengetahuan lautan itu penting. Ternyata 70% oksigen kita itu berasal dari laut. Kan banyak orang gak ngira ya, dikiranya dari pohon-pohon yang ada di daratan, tapi ternyata justru dari lautan itu sumber utama oksigen kita. Nah, di dalamnya juga kan diajari tadi tuh cara apa namanya untuk memulihkan laut dengan cara ya menjaga sampah, menanam mangrove, dan juga memperbaiki karang-karang gitulah untuk kelanjutan hidup makhluk hidup di lautan.
3: Puncak kegiatan berlangsung saat peserta diajak menyusuri hutan mangrove dan menanam bibit mangrove bersama ekowisata mangrove Padang Takjemu dan Serindit Philosophy Center. Melalui pendampingan Serindit, Ozan Alawi mengatakan anak-anak diperkenalkan langsung pada fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir. Dalam waktu dekat, akan mewujudkan gagasan lingkungan dari perspektif anak-anak dalam bentuk buku.
4: Tujuan bikin buku ini buat apa, Bang?
6: Kemarin kan ketemu sama anak-anak Eco Vanguard. Seminggu yang lalu kita lagi keos-keosnya untuk kegiatan penelitian di sini. Diajaklah sama Mbak Rizka, ayo kita bikin buku yuk, antologi. Rencananya kan di awal bikin buku antologi. Boleh sekalian sama Serindit, karena basic Serindit itu kegiatan kita itu ada di konservasi keanekaragaman hayati sama small island resilience, ketahanan pulau-pulau kecil.
3: Kegiatan ini digagas Eco Vanguard Batam, komunitas yang didirikan 5 remaja SMP dan SMA dengan semangat mengajak generasi muda lebih peduli terhadap bumi melalui aksi nyata. Eco Vanguard berharap pengalaman belajar langsung di alam dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini dan mendorong lebih banyak anak di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok, cukup dikeluhkan oleh warga. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
7: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
8: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan, 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang ini sekitar Rp1.000. Upah panjat 1.000, petani terima paling bersih Rp1.000. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani.

0: nih sekarang nih. Dulu kan harganya pernah mencapai 5.000 bersih untuk petani kan. Sekarang tinggal 1.000 rupiah.
1: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
2: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, dalam hal ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah, industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun gitu.
1: Dalam menyikapi harga kelapa yang tengah anjlok, pemerintah Kabupaten Natuna tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Selain peningkatan kualitas produksi, pemerintah juga berupaya untuk menjaga harga kelapa tetap stabil ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Festival Durian 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari di Bengkalis, selain mengangkat ekonomi masyarakat, juga sebagai warisan lokal turun-temurun. Bupati berharap dengan kegiatan ini dapat membangkitkan generasi muda untuk tetap mempertahankannya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
5: Festival Durian atau Durian Fest Bengkalis 2026 resmi ditutup Bupati di Lapangan Tugu Bengkalis Minggu malam 5 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi Festival Durian Perdana yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Sanggar Rencana sebagai upaya mengangkat potensi durian lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan Festival Durian 2026 menjadi momen penting untuk memperkenalkan durian Bengkalis sebagai salah satu kekayaan daerah yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendukung penuh penyelenggaraan festival tersebut karena mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus menjaga warisan lokal. Kasmarni menambahkan olahan durian Bengkalis ini kini telah dipasarkan di berbagai daerah. Bahkan daging durian yang diolah menjadi bahan baku es krim telah dikirim hingga ke Pekanbaru.
6: Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hubungan bagi masyarakat, hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah melalui bazar durian, pameran UMKM, perlombaan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan rakyat yang mampu menarik antusiasme masyarakat.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah menjelaskan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Festival Durian 2026. Ardiansyah juga mengatakan, festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga bentuk pelestarian pohon durian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
7: Fasilitasi eventnya, dari segi tempat, mungkin listriknya, terus dukungan-dukungan seperti izin dan sebagainya. Lebih ke arah fasilitas dari pemerintah daerah, lebih arahnya ke sana.
5: Festival Durian Bengkalis juga mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung. Salah satunya Latifa, warga Pekanbaru yang tengah menjalani magang di RSUD Bengkalis. Bersama rekan-rekannya, ia juga sengaja datang setelah mengetahui adanya festival tersebut di Bengkalis.
8: Oke, rasa duriannya
9: mantap, manis, dagingnya tebal, legit. Good.
8: Durian mana tadi beli?
9: Di sini, Pak.
8: Mana?
9: Kelasan ini.
8: Manis ya, makan makan durian, Pak, ya.
9: Kami pendatang, baru ini coba durian Bengkalis. Bukan baru. Ya.
8: kenapa tertarik ke tanggung Bengkalis sendiri?
9: Enggak, kebetulan lagi magang di sini. Jadi dengar ada festival langsung ke sini gitu. Enak, mantap.
8: Iya.
5: Malam penutupan menghadirkan grup musik Melayu, tampil Hafiz dengan dukungan semua pihak dan juga sambutan hangat dari penonton. Pada malam hari itu, meskipun diguyur hujan, ia tetap tampil prima. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Keberhasilan Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang mendapat apresiasi dari pengurus vihara dan berbagai elemen masyarakat. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
10: Warga Tionghoa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bintan khususnya Polsek Bintan Timur atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian Hyolo yang sempat mengganggu aktivitas ibadah umat di vihara tersebut. Pengurus Vihara Bakti Sasana Kijang Ahau mengatakan hilangnya Hyolo membuat umat tidak dapat menancapkan dupa saat beribadah. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelaksanaan ibadah karena Hyolo merupakan perlengkapan yang memiliki nilai penting bagi umat. Menurut Ahau, keberhasilan polisi mengungkap kasus tersebut tidak hanya mengembalikan barang yang hilang, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi para pengurus dan umat yang selama ini merasa khawatir.
11: Ya, saya tuh banyak terima kasih kepada Kapolres sama Polsek Bintan. Kami sangat berterima kasih sekali lah mengungkap kasus ini. Sudah itu kita mengharap ya sepertinya begitulah.
12: Yang baik.
11: Yang baik. Oke, terima kasih.
10: Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat. Ia juga menegaskan kepolisian akan terus berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
13: Mudah-mudahan ke depannya kami bisa semakin semakin untuk berantas kejahatan yang ada di wilayah Bintan.
10: Pasca pengungkapan kasus tersebut, jajaran Polsek Bintan Timur juga menerima sejumlah papan bunga dan karangan bunga berisi ucapan selamat serta apresiasi dari masyarakat, pelaku usaha dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, hingga merambah ke rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Vidyawati melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
14: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, bahkan merambah ke dunia rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombespol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, saat ini modus operandi peredaran narkotika telah berubah dan mengalami perkembangan. Awalnya yang bersifat manual seperti tatap muka dalam bertransaksi, kini berubah. Sekarang peredarannya tidak lagi dengan komunikasi langsung, melainkan dengan menggunakan gawai dan media sosial, bahkan mulai merambah ke dunia gaming, serta mengikuti tren kebiasaan generasi muda saat ini, seperti mengkamuflase narkotika di dalam rokok elektrik atau vape.
15: Bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape, kan rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu yang digunakan dipakai oleh bandar kita.
14: Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan modus peredaran narkoba oleh para bandar memang terus mengalami perkembangan dan mengikuti tren terbaru. Namun untuk di Kota Tanjung Pinang, tren baru tersebut masih sangat minim.
16: Yang tren baru itu adalah etopidet gitu ya. Etopidet ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. Khusus Tanjung Pinang ini untuk yang tren baru ini masih minim. Alhamdulillah atas kerjasama KBNK dan teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang, untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan bulan Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil. Polresta Tanjung Pinang dan KBNK Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidit di sini.
14: Untuk Kota Tanjung Pinang, peredaran narkoba sendiri di tahun 2026 ada sekitar 76 pengungkapan dengan barang bukti 5 kg ganja dan lebih dari 7 kg sabu yang berhasil diamankan. Selain itu juga kasus ekstasi dengan hampir 1.300 butir. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Riau buru pelaku penyerangan terhadap warga di Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah 3 orang jadi tersangka. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
17: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan proses penanganan kasus konflik yang terjadi di areal PTSBP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjalan. Hingga kini penyidik telah menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan berdarah tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Hasim Risa Hondua mengatakan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang anggota dewan dalam perkara tersebut, Hasim belum memberikan jawaban secara rinci. Ia menegaskan penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada.
18: Proses ini untuk yang dokumen yang dipalsukan sudah naik tahap ke penyidikan. Sudah tahap ke penyidikan, nanti akan kita gelar dan kita akan menetapkan para tersangka. Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO. Saat ini masih kita lakukan pengejaran, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sisa pelaku yang saat ini masih buron akan kita lakukan penangkapan.
17: Sebelumnya pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan berdarah yang terjadi di areal PTSBP pada 1 Juni 2026 lalu. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 6 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 warga desa Talang Jerinjing, 1 warga desa Sungai Raya, dan 1 warga Kelurahan Sekip Hilir yang saat kejadian sedang bekerja di lingkungan PTSBP.
19: Kami meminta kepada aparat kepolisian agar bisa menangkap seluruh pelaku lainnya yang saat ini masih berkeliling di luar sana dan meminta agar kasus ini segera terungkap secepatnya.
17: Selain mendesak penangkapan seluruh pelaku, korban dan keluarga juga meminta adanya perlindungan dari aparat kepolisian. Pasalnya para pekerja dan karyawan yang berada di lokasi kejadian masih mengalami trauma serta dihantui rasa takut untuk kembali beraktivitas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru, sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGK Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 16 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Di baru saja kita ikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, selamat sore, kami sapa Anda, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar pendengar di sore ini ya. Dan cuaca cukup mendukung sekali, barangkali saja ada yang ingin berolahraga sore ini, jogging, maraton, jalan kaki ya. Apapun jenis olahraganya, menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatan tubuh kita pendengar ya. Dan jika dilakukan secara rutin akan memberikan dampak positif bagi kesehatan kita. Selanjutnya sore ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: 빨리 해.
1: 저 매일간데?
0: 이야.
1: 저봐 setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Pendengar, saat ini sudah pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya sepanjang hari ini pendengar ya. Dan cuaca juga cukup mendukung aktivitas kita dan sebagaimana BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Natuna sore ini diperkirakan berawan dan juga berpotensi turun hujan dengan intensitas intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran dan juga Pulau Tiga. Dan untuk malam dan dini hari besok ya, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan pendengar, selain sore ini BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca untuk besok ya, hari Selasa tanggal 7 Juni 2026. Secara umum paginya berawan dan juga berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Kemudian siang sampai dengan sorenya berawan dan juga berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang. Kemudian malam dan untuk malam besok ya berawan dan berawan tebal. Dan dini hari Rabu nanti berawan dan juga berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Dan pendengar, untuk keadaan angin berkisar antara selatan barat 0,2 km per jam hingga 20 km per jam sepanjang hari Selasa besok dan juga dini hari Rabu lusa ya. Untuk gelombang dengan ketinggian 0,2 meter hingga 0,5 meter dikategorikan tenang hingga rendah sepanjang hari Selasa besok hingga dini hari Rabu nanti. Dan secara umum probabilitas potensi hujan di wilayah Natuna berkisar 40% hingga 60% ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
9: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang disibukkan dengan beragam aktivitas di sore ini. Nah, untuk yang sedang melakukan olahraga ya, olahraga di sore hari idealnya sekitar pukul 16 hingga pukul 18 ya. Ini sangat efektif karena suhu tubuh lebih stabil dan otot lebih fleksibel ya. Pilihan olahraga yang cocok meliputi kardio ringan seperti jogging, jalan cepat dan juga bersepeda. Kita juga bisa mencoba olahraga beregu yang dinamis seperti basket, bulu tangkis atau futsal, serta olahraga relaksasi untuk melepas penat seperti yoga dan pilates. Nah, pendengar, untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan rutinitas kita, ada beberapa kategori dan juga pertimbangan. Misalnya olahraga kardio intensitas sedang, ini sangat baik untuk membakar kalori dan menyehatkan jantung. Kita juga bisa berlari seperti ataupun jogging di sekitar area perumahan atau melakukan senam aerobik. Nah, kemudian untuk permainan beregu bagi kita yang ingin bersosialisasi dan bersenang-senang setelah seharian bekerja, kita bisa bermain bulu tangkis, futsal ataupun bola basket. Nah, ataupun pilihan lain berupa peregangan atau relaksasi. Ini cocok untuk pekerja kantoran ya, yang seharian duduk di depan komputer. Nah, lakukan yoga atau pilates di rumah atau studio untuk meregangkan otot yang kaku dan menenangkan pikiran kita. Nah, pendengar, menurut panduan medis, berolahraga di waktu sore akan membutuhkan waktu memproses energi lebih efektif ya. Jadi setelah beraktivitas, tubuh juga akan menjadi lebih rileks sehingga membantu kita tidur lebih nyenyak. Nah, selain itu pendengar, jangan lupa pastikan kita tidak berolahraga tepat setelah makan berat dan cukupi kebutuhan cairan kita. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah melakukan olahraga, selamat berolahraga saja. Dan lagu-lagu hiburan di sore ini masih kami hadirkan dan tetaplah bersama kami.
1: Eh, apa yang kau jijing tuh?
2: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
1: Terus kau nak buang kemana?
2: Di sini aja kak, di balik tembok nih, kan tak ada orang, tanah kosong.
3: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
1: Itulah kau, jangan dikira tak ada orang, nak main buang saja.
2: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
1: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
4: Masih mau buang sampah sembarangan?

0: Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bi, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: laporan terkini.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan terkini terkait dengan pertandingan cabang olahraga Popda ke-10 hari ketiga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kabupaten Karimun dan untuk kontingen Natuna. Dan seperti apa terkait dengan pertandingan cabang olahraga Popda untuk hari ini, kami sudah tersambung bersama reporter kami Spianti. Spianti, silakan.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, dapat kami laporkan terkait informasi terkini pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau, khususnya bagi kontingen Kabupaten Natuna saat ini di Kabupaten Karimun, di mana pada hari ketiga kontingen Kabupaten Natuna kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 melalui beberapa cabang olahraga. Yang pertama yaitu sepak takraw. Berdasarkan hasil perolehan medali final per 5 Juli, tim sepak takraw Natuna berhasil mengumpulkan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Kemudian untuk tenis meja, nah ini cukup membanggakan ya, di mana atlet kita pada cabang olahraga tenis meja itu berhasil mendapatkan 5 medali emas. Kemudian juga maksud kami pada Popda tahun ini memberikan 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. 3 emas ini diperoleh dari nomor perseorangan untuk putra, kemudian perseorangan putri yang digelar pada hari kedua dan hari ini yaitu beregu putra. Sementara untuk beregu putri itu memperoleh perunggu. Sementara untuk cabang olahraga voli ini cukup menjadi satu perhatian karena penonton yang begitu antusias ya memadati gor indoor yang berada di Karimun ini, yaitu pada pagi harinya tadi tim voli Putri Natuna berhadapan dengan tim voli Batam itu dengan bermain 4 set dengan skor 5 set dengan skor 3-2. Kemudian pada sore harinya yang sebelumnya tim voli Putra takluk oleh tim voli Putra Karimun, pada sore hari ini sangat bermain dengan cukup agresif dan memuaskan dengan berhasil mengumpulkan poin itu 3 set langsung, menaklukkan tim dari Bintan dengan skor 3-1. Sementara ada 3-0 ya, 3-0 antara Bintan dan juga Kabupaten Natuna. Kemudian ada beberapa cabur lagi yang saat ini masih bertanding, yaitu silat yang masih akan dinantikan nih hasilnya. Kemudian juga tenis lapangan yang juga esok akan memasuki babak semifinal. Dan diinformasikan bahwa untuk voli besok juga akan tampil baik itu tim voli putri dan tim voli putra Natuna. Dan untuk sementara itu yang bisa kita laporkan rekan Rudia dari Tanjung Balai Karimun, Yuspianti, RRI Ranai.
1: Baik, terima kasih Spianti atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan kami masih nantikan laporan-laporan Anda selanjutnya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
6: Hai pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja untuk hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar Mas bersama kami Pro 1 RRI Ranai untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya peringat kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 33 yang akan dibacakan oleh Muhammad Da'i Mabtuh. Dan kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Cara Mensyukuri Nikmat Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Amirul Khairi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita dengan harapan kita selalu bertakwa kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam khatamul amyai wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu kewajiban seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah telah berjanji untuk memberikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat seperti nikmat kekayaan, dan nikmat kekayaan itu bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah, akan tetapi semakin menjauhkan dia dari Allah. Ia merasa sombong karena ia merasa memiliki harta yang banyak, ujub dengan kekayaannya dan hartanya. Ia menganggap bahwasanya kekayaan itu semua hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah pemberi kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah, berapa banyak kenikmatan-kenikmatan seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak berupa nikmat pakaian, demikian pula nikmat makanan, nikmat tempat tinggal, demikian pula nikmat kendaraan dan nikmat-nikmat lainnya. Kalau kita tidak mau bersyukur atas segala nikmat itu, maka azab yang pedih telah menanti kita di yaumil mahsyar kelak. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kaidah ataupun tata cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah taala? Ikhwani fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya syukur itu mempunyai rukun. Rukun yang pertama yaitu mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak seperti sebagaimana seseorang yang sombong yang menganggap bahwasanya suatu kenikmatan merupakan hasil daripada jerih payahnya, karena kecerdasannya, karena keterampilannya, karena kemampuannya dalam berbisnis, sehingga dia tidak menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mengakui bahwasanya suatu nikmat atau semua nikmat adalah dari Allah dan semua itu diberi oleh Allah, maka ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun yang kedua, yaitu seseorang yang mengucapkan dengan lisannya puji dan syukur kepada Allah, karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasanya satu-satunya yang memberikan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah atasannya, bukan pula siapa-siapa. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah. Maka ia pun memuji Allah. Ia puji Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, rukun yang terakhir atau rukun syukur yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu seseorang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mentaati Allah. Allah berikan kita nikmat harta yang banyak, lalu kita infakkan untuk menolong agamanya. Kemudian Allah beri kita nikmat kendaraan yang bagus dan banyak, lalu kita gunakan kendaraan kita itu untuk berdakwah. Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita gunakan panca indera kita seperti kedua mata kita, maka hendaklah gunakan untuk melihat apa yang Allah ridhoi. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang Allah cintai, serta kita gunakan hati dan akal yang berikan untuk memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita, bukan untuk menentang ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, para salafus saleh ketika mereka diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, maka segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan. Bahkan semakin mereka mencintai suatu harta, semakin mereka malah menginfakkannya. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Subhanallah jemaah, demikianlah salafus salih. Bagaimana bentuk ketakutan mereka terhadap nikmat Allah? Mereka takut nikmat Allah justru menjadikan mereka lalai beribadah, bahkan menjadikan mereka angkuh dan sombong kepada Allah Ta'ala. Maka dari itulah jemaah, hendaknya kita merenungi tentang harta, tentang karunia, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita mensyukuri dan menggunakan kenikmatan dari Allah untuk beribadah kepadanya? Karena sebelum di hari kiamat Allah menanyai kita, maka tanyakanlah hal itu di dunia ini kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

My peringat untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai malam ini.
2: Pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap semangat selalu di malam ini, pendengar. Barangkali saja saat ini ada yang lagi duduk-duduk santai bersama keluarga tercinta sambil menikmati cemilan, ya. Atau mungkin juga sambil menikmati buah durian, ya. Sekarang ini lagi musimnya buah durian, ya. Namun perlu berhati-hati, jangan sampai terlalu berlebihan, terutama bagi kita yang memiliki riwayat diabetes, ya. Kemudian juga tekanan darah tinggi dan masih banyak lagi lainnya. Apapun itu, pendengar, kalau dikonsumsi secara berlebihan maka akan membahayakan kesehatan tubuh kita, ya. Jadi nikmati sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan porsinya. Nah, baik pendengar, untuk yang saat ini lagi menikmati cemilan berupa buah-buahan, ya, nikmati secukupnya. Yang lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Mudah-mudahan kita bisa menikmati hidangan malam dengan santai, ya. Jangan terburu-buru. Jadi nikmati makanan yang kita konsumsi, apalagi di dunia kesehatan ini aturan mengunyah makanan memang sudah ada aturannya, ya, yaitu lebih kurang 32 kali sebelum menelannya, ya. Dan ini mungkin sudah sangat sering kita mendengarkan anjuran untuk mengunyah makanan sebanyak 32 kali ini, pendengar. Angka ini sering dianggap sebagai standar emas demi menjaga kelancaran saluran pencernaan yang konon diyakini berasal dari jumlah gigi manusia dewasa, sehingga mengharuskan satu kali kunyahan untuk setiap gigi. Namun apakah kebiasaan ini didukung oleh fakta medis yang kuat atau sekedar mitos kesehatan belaka? Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari kompas.com, konsultan senior penyakit dalam di Aster CMI Hospital Bangalore, Dr. Barunda MS, membenarkan bahwa mengunyah makanan dengan baik merupakan tahapan yang sangat penting untuk kesehatan pencernaan kita, ya. Dan hal ini karena proses tersebut memecahkan makanan dari potongan yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditelan. Nah, langkah tersebut, pendengar, juga memungkinkan enzim pencernaan di dalam air liur seperti amilase mulai memecah karbohidrat sebelum makanan mencapai lambung. Nah, kendati demikian, tidak ada aturan ilmiah yang menyatakan bahwa setiap sendok hidangan harus dikunyah sebanyak 32 kali, ya. Dan faktanya jumlah idealnya bervariasi bergantung pada jenis makanan. Makanan lunak membutuhkan lebih sedikit kunyahan dan makanan keras butuh lebih banyak agar cukup lembut untuk ditelan dengan nyaman. Nah, baik pendengar, selamat menikmati hidangan malam. Lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Rindu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Nah, barangkali saja saat ini Anda sedang bersama anak-anak ya, dan kadang-kadang pendengar, kita sebagai orang tua ini seiring dengan banyaknya aktivitas dan pekerjaan yang harus kita selesaikan akan membuat kita rentan mengalami yang namanya stres. Nah, jadi terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya tuntutan lingkungan sosial, ini menjadi orang tua masa kini seringkali terasa sangat menguras tenaga. Nah, pendengar, tekanan untuk selalu mencetak anak agar berprestasi secara kompetitif ini justru kerap memicu stres tersendiri. Nah, disinilah pendekatan gaya asuh santai ini hadir menawarkan solusi. Nah, jadi pendengar, kita ibu rumah tangga yang multi talent ya, di samping juga membersihkan rumah, mengurus rumah, juga bekerja, harus mendidik anak atau mengasuh anak ya, kadang membuat kita rentan mengalami yang namanya stres ya. Dan tekanan untuk selalu mencetak anak agar berprestasi ini kadang juga bisa memicu stres tersendiri. Alih-alih membebani jadwal anak dengan segudang aktivitas, olahraga maupun acara sosial agar ia terlihat sukses, maka pola asuh ini lebih fokus pada kualitas waktu bersama. Nah, pendengar, kita diajak untuk hadir secara sadar mengingat masa kecil bukanlah sebuah perlombaan, melainkan momen berharga yang berjalan begitu cepat ya. Dan pendengar, psikologis klinis dan perkembangan sekaligus associate profesor bidang pediatri di Duke University, Liz Condart PhD, menjelaskan manfaat menurunkan tempo pengasuhan ini. Nah, jadi pendengar, kita bisa melangkah mundur sejenak, mengikuti arahan anak, dan membiarkan mereka menunjukkan apa yang benar mereka minati dan buat mereka penasaran. Nah, jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui buku Under Pressure ya, yang mana karya ditulis oleh Carl Honor pada tahun 2009, dan buku tersebut menekankan pentingnya keseimbangan hidup sehingga anak perlu diberi keleluasaan waktu guna mengenali diri sendiri, bukan dipaksa menjadi sosok yang sekedar memenuhi harapan masyarakat. Nah, pendengar, orang tua yang mempraktikkan gaya asuh ini memiliki karakter yang sabar dan luwes. Mereka tidak ragu merombak jadwal demi menyesuaikan kebutuhan anak, serta lebih mengutamakan pendekatan, maksud kami kedekatan batin, ketimbang rutinitas kaku. Nah, anak juga didorong mandiri melalui permainan bebas, misalnya bereksplorasi di halaman rumah atau sekedar menikmati makan malam keluarga tanpa gangguan ponsel. Nah, jadi mendengarkan keinginan anak ini sangatlah penting. Seringkali pendengar, anak-anak akan bilang, aku ingin melakukan ini atau aku tidak mau melakukan itu. Jadi dari sana kita membiarkan mereka mengembangkan hasrat dan minat mereka sendiri. Nah, jadi menerapkan pola asuh ini terbukti ampuh mencegah kelelahan fisik dan mental pada anggota keluarga. Jadi melepaskan ambisi untuk selalu menyamai jadwal sibuk orang lain, ini akan menurunkan rasa cemas secara drastis. Kita pun bisa terbebas dari obsesi menjadi sosok yang sempurna, ya. Dan pendengar, pendekatan ini tentu dampaknya sangat luar biasa bagi kemandirian anak, ya. Nah, jadi slow parenting ini sangat luar biasa karena membiarkan anak-anak memegang kendali, dan sungguh menakjubkan apa yang terjadi ketika kita sebagai orang tua bisa melepaskan diri dari tekanan untuk terus-menerus menghibur anak-anak kita, ya. Mari kita terapkan slow parenting ini, pendengar, untuk mengasuh anak kita sekaligus mengatasi stres pada orang tua. Baik pendengar, sudah pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda malam ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Reserse Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan

0: Kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
1: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
1: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja.

0: tersebut. Menurut Yasirli, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
1: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
0: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
4: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
5: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi-lagi dan lagi, oke?
4: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
3: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
4: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terbesar dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi buku Dewasa Itu Keras, karya Darus Armedian. Buku ini membantu pembaca memahami makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak. Poin-poin penting dalam buku ini adalah dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab. Menghadapi kegagalan dan kesalahan adalah bagian dari proses dewasa. Penting untuk memiliki tujuan hidup dan berusaha mencapainya. Dewasa juga berarti belajar menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Buku ini membahas tentang makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup. Penulis menjelaskan bahwa dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab. Dengan berbagai pengalaman dan cerita, penulis membantu pembaca memahami bahwa dewasa adalah proses yang tidak selalu mudah, tapi sangat berharga. Buku ini cocok untuk remaja dan dewasa muda yang ingin memahami makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup. Mereka yang ingin belajar mengelola emosi dan tanggung jawab akan mendapatkan manfaat dari buku ini. Demikian esensi buku Dewasa Itu Keras, karya Darus Armedian.
1: Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menikmati hidangan malam, dan selamat menikmati hidangan malam ya. Atau mungkin juga ada yang lagi menikmati secangkir teh ya, bersama keluarga ataupun bersama sahabat. Nah, barangkali saja Anda termasuk orang yang suka ngeteh ya, sambil kumpul-kumpul. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ini kumpul menikmati cemilan sambil menikmati teh ya. Beda kalau dengan bapak-bapak, pasti identik dengan kopi. Nah, pendengar, membangun pertemanan dengan sesama ibu ini seringkali dianggap keharusan, dan hubungan ini idealnya menjadi tempat bersandar. Namun pendengar, kenyataannya tak semua pertemanan berdampak positif ya. Dan pendengar, pada Januari 2026 ya, ini ada kisah tentang aktris yang memicu perbincangan usai menulis esai di dekat tentang keputusannya meninggalkan kelompok pertemanan ibu yang toksik. Nah, komunitas yang seharusnya suportif itu justru menguras emosi. Nah, jadi memilih pertemanan juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang toksik ya, karena ini bisa menguras kesehatan mental kita ya. Jadi dukungan sosial sepatutnya memiliki bisa melindungi fisik dan juga mental kita, dan sayangnya tidak semua koneksi sosial benar-benar suportif bagi kita ataupun untuk kita ya. Dan pendengar, pilih pertemanan yang bisa saling mendukung ya. Jadi terutama untuk ibu-ibu rumah tangga ini ya, penting juga untuk menjalin pertemanan sesama ibu ya. Sesekali kumpul tidak jadi masalah ya, saling bertukar pikiran sambil ngeteh juga di malam hari ataupun di sore hari, atau pilih waktu yang tepat ya bagi kita untuk meluangkan diri kita untuk bersosialisasi. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi kembali kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetap bersama kami.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Elmi Subayang. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Sorotan Kamera.
1: Sudah izin RT kan?
2: Sudah.
1: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
2: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
1: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
2: Let's go.
1: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo. Ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
2: Maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
1: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
2: Maaf bu, kami sudah izin ke bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok, dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
1: Loh? Harusnya izin gak cuman ke RT 1 dong, kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup, gimana sih?
2: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok bu. Ya, saya mohon maaf ya bu ya atas ketidaknyamanannya ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
1: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh bu.
3: Sabar ibu, begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
1: Begini loh bu, kenapa ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli kan?
3: Iya bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
1: Sehari?
3: Iya bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
1: Masalahnya bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai bu jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan gak semua ditutup kok.
1: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja bu, banyak yang RT itu lewat sebelah, ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
2: Maaf bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu bu.
1: Pokoknya tetap aja bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham, tapi bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
1: Ya kan memang mereka warga sini, mereka lebih berhak kan bu?
3: Iya bu, kan tadi saya sudah bilang jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga, gak jauh kan bu?
1: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh bu.
3: Saya gak membela siapapun bu. Mereka punya izin resmi dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh setelah filmnya ini tayang.
1: Tetap saja saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet, bubarin aja.
2: Maaf bu, kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
1: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
2: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
1: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
2: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
1: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
2: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
1: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
2: Loh. Maaf Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya Bu?
1: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
2: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
3: Sama-sama Mas Nathan, namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
2: Siap Bu, kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
3: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
1: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
2: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
1: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
2: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
1: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
0: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera dengan para pemain. Nathan diperankan oleh Arif Pribadi. Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra. Bu Maya diperankan oleh Anita. Dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Telah Anda dengarkan drama radio dengan judul Sorotan Kamera, dan selanjutnya menjelang ke pukul 21 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan temani Anda di acara Pesona Tembang Persada Batak.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di acara Pesona Tembang Persada Batak ya. Malam ini kita berbicara tentang tradisi manat mardongan tubu. Dan untuk membahas masalah ini biasanya kita ada narasumber kita ya. Sudah ada di ujung telepon, kita bergabung dengan Bapak Haji Hasmar Nasution. Beliau adalah ikatan Ketua Ikatan Batak Islam Kabupaten Natuna. Kita akan bertanya, apa itu tradisi manat mardongan tubu? Bersama saya Elmi Subayang malam ini menemani Anda hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat malam Bapak. Halo. Halo, selamat malam Pak Haji Hasmar. Halo. Iya, masih kita ini ya, menghubungi Bapak Haji Hasmar malam ini di acara PTP Batak malam ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya juga dengan narasumber kami ya, Bapak Haji Hasmar Nasution. Beliau adalah Ketua Ikatan Batak Islam Kabupaten Natuna, tentang tradisi manat mardongan tubu. Apa itu? Saya pun enggak tahu juga ya. Kita masih berusaha untuk menghubungi beliau nih ya. Halo, selamat malam. Iya, belum tersambung ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin mendengarkan lagu-lagu Batak, boleh request ya. Mau lagu Batak silakan, ingin mendengarkan lagu-lagu Batak. Untuk Anda yang orang Batak yang merantau di Kabupaten Natuna, untuk melepaskan rasa rindunya dengan kampung halaman, untuk mendengarkan lagu-lagu Batak, boleh bergabung bersama kami ya di 08 1170 33669. Silakan pendengar yang ingin bergabung, kita tunggu di 08 1170 33669. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya Pak Haji Hasmar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, kabar baik alhamdulillah. Kita halo-halo malam ini ya Pak Hasmar. Baru kali ini kita terhubung.

0: Sinyalnya kurang bagus kayaknya.
1: Tadi puasa jadi nggak nengok-nengok lagi apa.
0: Iya iya. Pak Haji. Ah, ini kita berbicara tentang tradisi manat mardongan tubuh. Itu apa maksudnya? Tradisi apa itu Pak Haji Asmar?
1: Ya, istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kan sepupu. Jadi kalau di Batak itu kan kawan satu marga. Satu kelahiran.
0: Sepupu.
1: Ya, sesama marga.
0: Oh, sesama marga, misalnya Nasution sama Nasution gitu.
1: Ya.
0: Jadi ini tradisinya bagaimana, Pak Haji Asmar? Maksudnya diadakan acara kah atau gimana gitu?
1: Kalau ini kan mengatur kehidupan ya, kehidupan di dalam berkeluarga, kehidupan. Anak abang, anak adik, kemudian manat merdongan tubuh itu maksudnya manat itu kan berhati-hati, manat itu ya istilahnya baik gitu kan, selalu mempertimbangkan hal-hal yang baik. Jadi memang adat Batak itu itu memang sering terjadi perselisihan, terutama sekali dalam harta warisan di kampung tanah gitu ya. Jadi dari nenek moyang ini udah suatu tradisi bagaimana kita menjalin hubungan sesama keluarga, sehingga betul-betul apapun harta warisan, peninggalan orang tua segala macam, bagaimana diselesaikan dengan baik. Kalau kita Batak Mandailing, bagaimana diselesaikan secara firaid gitu. Namun kadang-kadang antara hukum Islam dengan adat kadang-kadang ada sedikit apanya gitu kan.
0: Berbeda.
1: Ada kekangan gitu ya. Jadi makanya timbul yang ini manat merdongat tubuh, ya istilahnya tuh berhati-hatilah sama-sama kita satu keturunan gitu ya. Nah, itu maksudnya.
0: Apalagi masalah warisan ya, Pak Haji Asmar?
1: Ya, biasanya seperti itu. Warisan atau mungkin sudah dibagi pun umpamanya ada batas-batas tanah, batas-batas harta kita, tanah kita. Ini sering kadang-kadang berbeda pendapat gitu ya.
0: Tapi kalau Pak Haji nih, kalau pembagian misalnya warisan itu menurut hukum Islam atau adat?
1: Ya sebenarnya kita kalau Batak Mandailing itu kan sudah berasaskan Islam. Ya sudah berasaskan Islam, itu sebenarnya hukumnya wajib pakai firaid.
0: Oh, pakai adat Islam.
1: Sehari-hari kadang-kadang firaid itu ditunda-tunda. Jadi biasanya yang jaga kampung biasanya dia yang menguasai gitu ya. Karena dia memang tahu sedang merantau segala macam kan. Kita kadang-kadang waktu kecil, waktu belum butuh, tak peduli. Setelah sudah terjadi hal-hal perselisihan, nah baru terjadi masalah. Jadi ini makanya di keluarga dari nenek moyang kita ini sudah diatur bagaimana supaya baik-baik dalam berkahang itu, bersaudara itu.
0: Agar jangan terjadi perselisihan ya, Pak Haji Asmar.
1: Ya. Jadi nanti ini kan ada lagi dengan istilahnya tadi kan satu keturunan ayah. Jadi nanti ada lagi dengan poro, dengan tulang, dengan moral gitu kan. Ini kan mengkait. Jadi memang warisan-warisan itu sebenarnya dalam agama Islam sudah diatur sebaik mungkin. Tapi memang pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari tidak 100% mengikuti itu. Nah, itu yang mudah yang menyembuhkan perselisihan.
0: Tapi zaman sekarang ini masih ada masih dipakai tradisi manat mardongan tubuh ini, Pak Haji.
1: Iya. Sekarang ini memang itu bagaimana istilahnya di kampung itu betul-betul berhati-hatilah dalam mengelola warisan-warisan itu. Gitu. Itu memang adat. Gitu. Tapi nampaknya dengan berhati-hatinya kadang-kadang ada memang saudara-saudara itu sengaja karena memang ada yang memang tinggal di kampung dia lebih menguasai sementara ada yang sudah merantau dia nggak menguasai. Konflik yang sering terjadi hampir semua di keluarga-keluarga besar Batak Mandailing ada terjadi
0: perselisihan masalah harta ya, pembagian harta.
1: Iya.
0: Pak Haji Esmar, kita break dulu. Kita akan mendengarkan lagu. Mungkin juga untuk pendengar-pendengar kita, Pak Haji, yang ingin bertanya dengan Pak Haji tentang tradisi manat mardongan tubuh ini, boleh ya, Pak Haji ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Atau Pak Haji mau sapa dulu? Mungkin ada saudara-saudaranya. Silakan Pak Haji.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudara khususnya keluarga Batak yang ada di Kabupaten Natuna. Bagaimanapun kita adalah perantau, namun demikian tradisi istilahnya yang kita diberikan oleh nenek moyang kita, tradisi manat mardongan tubuh. Nah, ini memang bagaimana kita senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan saudara-saudara kita dimanapun berada. Jadi sehingga harapkan betul-betul tradisi ini betul-betul dapat berjalan yang baik sehingga kita tidak ada konflik yang memang yang berkepanjangan, betul-betul itu kita hindari. Jadi bagaimana kita tetap hubungannya ya seperti itulah suatu keluarga yang memang betul-betul dapat memberikan ya keteduhan, ketenangan bagi sesama dan kita yang bersaudara dimanapun berada. Jadi inilah untuk pengajian kita bagaimana kita kembali untuk selalu ya menyampaikan kepada saudara-saudara kita betul-betul dalam pembagian warisan harta segala macam bagaimana kita rencanakan, bagaimana kita komunikasikan sehingga betul-betul saling menguntungkan, saling ya membahagiakan. Terima kasih.
0: Iya. Pak Haji mau request lagu apa nih Pak Haji?
1: Apanya?
0: Mau lagu apa nih Pak Haji? Kita akan hadirkan.
1: Ah, lagunya terserah aja lah, penting lagu-lagu Mandailing lah.
0: Iya. Pak Haji, kita masih berbicara masalah tradisi manat mardongan tubuh, tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara PTP Batak ya. Masih bersama Bapak Haji Hasmar Nasution. Beliau adalah Ketua Ikatan Batak Islam Kabupaten Natuna. Tema kita malam ini berbicara tradisi manat Mardogan Tubu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin bertanya dengan Bapak Haji Hasmar tentang tradisi manat Mardogan Tubu ini, silakan saja. Halo Pak Haji. Halo?
1: Iya.
0: Masih monitor kita? Pak Haji.
1: Iya.
0: Halo. Nah, masalah tradisi manat Mardogan Tubu ini biasanya kalau ada perselisihan masalah pembagian harta warisan, itu yang menyelesaikan siapa gitu?
1: Iya. Jadi memang Dongan Tubu ini kan satu keturunan. Mm-hmm. Jadi memang di kampung itu kadang-kadang ada yang harta itu memang turun-temurun memang tidak dibagi. Bapaknya, contohnya bapaknya kebun durian.
0: Mm-hmm.
1: Musim sekarang. Gitu. Jadi ini kan kalau di kampung itu dibagi-bagi apanya. Oh malam ini
0: keluarga yeah.
1: ini yang jaga.
0: Mm-hmm.
1: Ini yang jaga. Ini yang jaga.
0: Kalau orang sini bilang nah, tuh durian sake nama dia.
1: Ya. Durian pusaka.
0: Pusaka. Dari nenek moyang.
1: Iya. Jadi itu memang sengaja di apa dilestarikan sehingga memang kalau sekarang kan kalau dibagi langsung dijual oleh yang
0: dapat
1: bagian
0: gitu ya.
1: Jadi itu yang memang menjadi permasalahan. Jadi makanya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ada yang monopoli segala macam. Nah, ini memang keluarga yang dituakan siapakan di sini di kampung
0: lah
1: diadakan musyawarah dari permasalahannya insyaallah itu nanti akan baik lagi untuk tahun yang akan datang. Jadi makanya Dongan Tubu ini bagaimana menjaga martabat keluarga, pokoknya keluarga Nasution gitu. Bagaimana supaya kita memang menjaga martabat kita juga. Nah, kadang-kadang kan kalau kita kan malu dengan marga-marga yang lain.
0: Iya.
1: Aja kerjanya. Jadi marga tersebut akan menanggung malu gitu ya. Nanti moral juga malu, anak burunya juga malu, atau menantunya malu.
0: Iya iya.
1: Gitu. Makanya kalau terjadi hal-hal yang seperti itu memang sebaiknya cepat-cepat. Tapi memang ada hal-hal yang seperti itu maklum mungkin ada beberapa keluarga itu memang dia nggak mau memaafkan gitu. Dia sukanya apa namanya dendam. Nah ini yang kadang-kadang terjadi antar keluarga sehingga tidak berteguran, tidak bertegur sapa. Gitu.
0: Tapi sejauh ini bisa diselesaikan oleh mungkin tetua situ ya, orang yang dituakan gitu.
1: Ya. Nah, jadi kadang-kadang kan gitu yang dituakan kan udah meninggal, kadang-kadang
0: iya.
1: kan disegani udah pura,
0: jadi
1: kadang-kadang ego timbul.
0: Iya.
1: Jadi, sehingga tidak terselesaikan. Nah, ini yang memang kadang-kadang yang tinggal di kampung itu. Kalau yang di rantau ya kita kadang-kadang menerima aja kalau memang dikirim bagian, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Dikirim pun tidak apa-apa. Tapi mereka yang itu yang memang sukanya seperti itu.
0: Iya, nah. Iya. Tapi kalau di Marga Nasution ini Pak Haji ini ya masih ada juga ya misalnya kayak di sini kan ada namanya sake gitu kan. Di sana juga ada ya misalnya durian atau apa gitu. Rumah gitu.
1: Ya. Ya, memang kalau sekarang ini kalau masalah rumah-rumah pusaka hampir dikatakan tidak ada lagi yang apa paling yang seperti kalau Nasution itu kan peninggalannya Jenderal Ahmad Yani Nasution salah satu rumah yang dilestarikan di Mandailing sana itu masih ada. Kalau keturunan-keturunan di sampingnya atau yang di bawahnya kadang-kadang kan tidak mampu untuk merawat rumah-rumah tersebut sehingga aku gitu. Jadi kadang-kadang memang yang ya kalau marga Nasution itu yang termasuk itu ya rumahnya itu yang di Mandailing sana itu aja. Kalau yang daerah-daerah kanis macam-macam nggak ada lagi.
0: Enggak ada lagi. Pak Haji, kalau boleh tanya nih, kalau yang Marga Nasution tuh saudaranya apa? Kan ada banyak marga nih, Pak Haji.
1: Ya kalau kami sebenarnya, kalau Nasution itu, kalau dari keturunan kami dari Mandailing sana, memang ini memang satu keturunan yang memang murni. Jadi enggak ada merambah ke yang lain.
0: Oh, enggak ada misalnya kan ada marga-marga lain nih. Saya ada beradik ini gitu, ya. Enggak.
1: Ya cuma kalau marga, mungkin ada beberapa marga dia menggabungkan ke Nasution apabila dia sudah di Tapanuli Selatan. Nah, tapi kalau kita Nasution tidak menggabungkan ke marga lain, karena memang kita betul-betul kelahirannya dari Mandailing sana dan istilahnya memang sudah diatur dengan baik, sehingga kita tidak dengan marga-marga lain. Tapi memang ada yang identik dengan marga-marga Toba itu ada.
0: Iya.
1: Seperti si H.
0: Kan? Ada yang si Majunta gitu ya.
1: Nah, gitu.
0: Kita banyak marga gitu.
1: Bahannya Tarombo yang memang disambungkan dengan Batak Toba. Tapi kalau kita Tarombo itu memang mesin, memang donget tubuh itu memang Nasution saja.
0: Kalau boleh tahu nih, kalau orang Batak itu marganya apa aja selain Nasution?
1: Apanya?
0: Selain Nasution apa aja marga orang Batak?
1: Ya, di Tapanuli Selatan itu kan ada Siregar, ada Lubi, ya ada ada Hasibuan, ada Dalimut, Taulai, ada apa namanya itu, banyak lah. Saya pun tidak hafal juga.
0: Kalau Nasution ini Rasis. Memang Islam gitu, semuanya Islam ya. Kalau marga Nasution ini, ya. Pak Haji.
1: Identiknya Islam, walaupun ada yang misalnya yang non Islam itu karena memang pernikahan.
0: Oh.
1: Pernikahan dia dengan mungkin dia masuk non Islam. Jadi kalau di apa Mandailing sana, karena memang asal kita di Mandailing, Mandailing itu memang kampung Islam. Identiknya Islam.
0: Kalau marga lain ada nggak yang Islam selain Nasution nih, Pak Haji?
1: Ya?
0: Kalau Nasution ini kan di daerah Pak Haji ini kan Nasution ini memang agama Islam semua gitu. Kalau yang lain ada nggak yang marga lain tapi dia Islam juga gitu?
1: Ya. Rata-rata yang dari Mandailing itu seperti umpamanya Lubi, Lubi juga mayoritas memang asal muasalnya memang Islam semua. Lubi, kemudian ada lagi Parinduri, ada Daulai. Tapi memang seiring dengan merantau Islam pembauran segala macam, ada juga yang memang karena pernikahan sehingga dia berubah agama.
0: Silakan Pak Haji, mau lagu apa lagi Pak Haji? Kita break dulu.
1: Iya.
0: Mau request lagu?
1: Saya serahkan aja.
0: Serahkan saja.
1: Ya itu donget tubuh aja lagunya.
0: Coba dicari. Oh, ada ya? Mana mardogan tubuh ini lagunya?
1: Waktu kalau di Mandailing itu ada, cuma nggak tahu lah apa nanti dapat mencarinya gitu.
0: Itu lagunya artinya apa tuh Pak Haji? Tentang apa? Tentang apanya? Ini juga lagu dari mana ya, Mertua Tubuh nih?
1: Tentang persaudaraan gitu. Indahnya persaudaraan.
0: Silakan juga pendengar, untuk Anda yang ingin menyapa ataupun ingin request lagu Batak, silakan ya. Kami tunggu di 08 11 70 33 669. Kita masih Pak Haji berbicara tentang tradisi manat mardogan tubuh ini. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara PTP Tembang Persada Batak ya malam ini. Masih bersama Bapak Haji Hasmar Nasution. Beliau adalah Ketua Ikatan Batak Islam Kabupaten Natuna. Kita berbicara tentang tradisi manat mardogan tubuh. Halo Pak Haji.
1: Iya,
0: ya. Masih monitor?
1: Iya.
0: Iya, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada salam-salam Pak Haji untuk saudara-saudaranya atau teman-temannya orang Batak, silakan.
1: Ya baik, dalam tradisi manat mardogan tubuh ini ada hal-hal yang memang kita harus pelihara. Yang pertama itu bagaimana suhud. Itu selalu bertindak sebagai penengah. Suhud itu istilahnya persaudaraan dalam satu marga yang disebut dengan bahasa di kampung sana kahanggi. Bagaimana kita saling memantau, saling memperhatikan. Kemudian bagaimana kita juga bertindak sebagai penengah dalam keseimbangan. Jadi kalau ada pun saudara-saudara kita yang memang kadang-kadang hilaf atau merasa sopan santunnya kurang, maka kita yang namanya satu marga berkewajiban untuk saling mengingatkan, menegur secara halus gitu. Nah, jadi kita merasa tidak dilangkahi jadi atau tidak mengecewakan sesama gitu. Kemudian juga dalam keseharian bagaimana sopan santun itu betul-betul dijaga. Kadang-kadang dengan kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, keberhasilan, kadang-kadang memang ada yang menyesuaikan diri karena dia kaya, anggap remeh dengan yang lain. Dalam suatu adat Mandailing atau Batak, ya namanya satu marga itu duduk sejajar, mau kaya, mau sedang, nah, itu kita sejajar, saling menghargai. Kemudian kegiatan ini juga dan budayanya bagaimana kita senantiasa bermusyawarah atau marsialapan tahi gitu. Jadi bermusyawarah itu dalam persaudaraan satu marga itu memang merupakan suatu kewajiban. Sehingga tidaklah kita memutuskan, umpamanya kita satu keluarga masih ada abang kita, adik kita, segala macam. Jadi apapun yang akan kita putuskan yang hubungannya dengan keluarga itu diwajibkan untuk selalu bermusyawarah, tidak diputuskan secara kemudian kasih sayang. Bagaimana kita karena memang satu marga itu maksudnya itu satu kelahiran, bagaimana bersaudara walaupun lain ayah, lain bapak, itu sudah satu marga berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, maka bagaimana kita bentuk rasa kasih sayang kita yang di perantauan sesama Nasution bukan sesama Siregar jumpa, nah, itu merasa betul-betul seperti saudara kandung sendiri. Nah, jadi di mana ada sehingga betul-betul persaudaraan ini, kasih sayang ini dapat ditegakkan, terutama kita yang sudah dirantau.
0: Iya.
1: Itu kita istilahnya bagi masyarakat Batak khususnya yang Mandailing atau Batak semuanya ya, manat mardogan tubuh ini adalah bukan sekedar teori kekerabatan, tapi melainkan perisai sosial. Jadi perisai sosial itu merupakan suatu tanda bahwa kita adalah bersaudara dimanapun kita berada. Dengan bersikap hati-hati, rendah hati, saling menghormati sesama saudara semarga, maka dimanapun kita berada itu terasa nyaman. Nah, tetap dalam keadaan ya bersilaturahmi yang baik, sehingga betul-betul kita menjaga martabat daripada marga kita sendiri. Jadi itulah ya perlu ditanamkan bagi saudara-saudara khususnya yang merantau, bagaimana kita dan menjaga semua aktivitas kita di rantau ini, tapi dalam budaya Batak itu ada dongat tubuh. Dongat tubuh itu adalah keluarga satu marga. Itu yang memang dapat saya sampaikan.
0: Iya, terima kasih Pak Haji sudah bergabung bersama kami malam ini ya. Dan nanti kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan tema yang lain pula ya Pak Haji ya. Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara PTP Batak ya. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan menjelang ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu Batak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama saya Elmi Subayang di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, sudah ada lagu dari Berori Merantika dengan Angin Malam. Malam ini kita pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 90-an. Sampai 80-an sampai 2000-an. Jadi silakan saja yang ingin request lagu pop Indonesia silakan. Kita tunggu di 08-1170-33669. Enggak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, silakan saja. Yang ingin bergabung, ingin mendengarkan lagu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Sakti di Siotang.
0: Pak, agak menjauh sedikit dari radionya, Pak. Itu feedback suaranya enggak jelas. Volume radionya dikecilkan, Pak, atau menjauh? Ha, ini bagus. Dengan siapa tadi?
1: Pak Sakib dari Siotang.
0: Pak Sakib gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi enggak sakit kan?
1: Enggak.
0: Nama aja Sakib, enggak sakit kan? Pak Sakib, mau lagu apa malam ini?
1: Gelas kaca.
0: Gelas kaca?
1: Iya.
0: Yang pecah itu.
1: Iya, yang pecah itu kemarin tuh.
0: Iya, enggak bisa lagi disambung, dibuang aja udah. Pak Sakib mau lagu udah salamnya.
1: Ya udah gitu aja, Kak.
0: Gitu aja, enggak ada salamnya.
1: Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakib malam ini istrinya ketawa, enggak jadi deh salam-salam. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, ini yang gelas kacanya. Hah?
2: Anak gelas kaca ni lah, anak masih tak sebelah.
0: Oh, itu susah mau disatukan lagi tu gelas kaca.
2: Anak patah lah semula.
0: Lagu apa?
2: Rindu.
0: Keliru. Oh, keliru. Siapa pula nak keliru, tuan?
2: Ya Allah, siapa yang keliru?
0: Salam.
2: Salam semua yang bergabung di Jawa sampai akhir. Salam sama Elmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kita tunggu di 08-1170-33669. Nih Pak Yudhistira ini gabung terus nih, tapi enggak tersambung. Kenapa ya Pak Yudhistira? Coba terus Pak Yudhistira ya. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Ruang Rindu buat dengerin memori lagu, Mbak.
0: Iya. Udah berapa kali bergabung baru tersambung?
3: Iya. Yeah. Mbak Emi.
0: Iya.
3: Yeah. Lagi Astrid masuk enggak?
0: Lagu apa?
3: Dari Astrid.
0: Masuk dong, lagu Indonesia.
3: Semusim.
0: Oh, semusim. Semusim durian.
3: Iya. Karena kebetulan ini kan lagi musim-musim buah-buahan kan gitu. Iya.
0: Pak Yudhistira.
3: Ya?
0: Di tempat Pak Yudhistira musim apa?
3: Iya, biasa lah.
0: Biasa yang mana? Musim pisang?
3: Iya.
0: Pisang apa tuh?
3: Ini.
0: Ya.
3: Jadi yang saya mau kisah aja dulu lah.
0: Untuk siapa?
3: Tanya mau Mbak Elmi sama katanya siapa?
0: Ada Azhar, ada Bu Elpis.
3: Oh, ramai ya?
0: Iya dong.
3: Jadi tiga salamnya Mbak Mbak Yani di Padang Kura, Pak Sirman, Pak Pitung, Pak Rayan, Pak Zainuddin, Tiana di Kupang, Tiana di Bogor, terus ada Bang Martomi di Temajuk Besar, Kalimantan Barat. Terus ada Tehnita, Teteh Kewen di Paloh, Bunda Burma juga di Paloh. Dan juga
0: Rusnah enggak bisa enggak siapa?
3: Termiji di Bangka.
0: Mbak Yudhistira
3: sama Bang Merona di Medan.
0: Mbak Yudhistira
3: dan Kak Musadi dan semualah yang tergabung yang tak dapat saya sebut satu persatu. Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa Mbak Yudhistira salamnya untuk siapa? Untuknya ini yang Sungai Ulu, Mbak Rusnah ya. Pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah

Tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya. Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam ini kita lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, bagi lagi.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat?
4: Memori lewat lagu.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Sama Bang Putra BTR.
3: Bang Putra, gimana kabarnya Bang Putra?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Gak lihat pertandingan malam ini Bang Putra?
4: Iya.
3: Di Kelange kalau tak salah ya Bang?
4: Iya.
3: Tak nonton Bang?
4: Enggak.
3: Diam di rumah. Bang Putra mau lagu apa nih Bang?
4: Tenda Biru.
3: Tenda Biru. Masih ada tenda tuh Bang?
4: Iya.
3: Salam Bang.
4: Salamnya buat Bang Mong di Tanjung. Buat Bang Becky. Buat Mbak Dewi
3: Sandra.
4: Iya, tetangga.
3: Terus?
4: Buat Bang Asri. Buat Teteh Dinda di Bogor. Buat Kak Penyiar sama pelatarnya.
3: Iyalah.
4: Buat Kak Mus. Udah, itu aja. Siapa yang ganteng itu?
3: Oh, jangan lupa.
4: Senyum, senyum.
3: Senyum betul ya.
4: Senyum benaran.
3: Senyum betul, tak boleh palsu.
4: Udah itu aja buat kepenyiar sama pelatarnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Berlian?
5: Abangnya udah bareng, di atas tempat tidur lah, golek-golek nih, dengar-dengar lagu, nanti tertidur sendiri mata.
3: Silakan Kak Berlian, mau lagu apa nih?
5: Lagunya Patah Jadi Dua.
3: Patah Jadi Dua, dari Alda ya.
5: Iya, salamnya tadi yang baru turun siapa?
3: Oh, turun gunung? Tuh, Bang Putra.
5: Buat Bang Putra, buat Bang Zaya ganteng itu. Buat ya siapa lagi ya yang dikelarik tu siapa pak apa nama
3: terus
5: buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, Tedinda di Bogor, buat Mak Dani, buat Mak Nani, buat Lok Is, Mak Ngazai, buat Kak Sinar, buat Mak Ekal, buat Kak Fatimah. Buat siapa lagi ya? Buat semua aja lah. Buat penampil pertama sampai terakhir.
3: Nah, itu baru betul. Jadi gak bingung.
5: Iya, betul. Buat Kak Ermi sama operatornya. Selamat malam. Selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam kembali, Wang Rindu Memori lewat lagu sama Mas siapa ini?
3: Siapa?
6: Rodiah yang cantik itu. Oh, bukan Rodiah ini, Emi Subaya yang cantik itu. Ya kan?
3: Ya.
6: Ya radio ini kecil suaranya ini yang jelas.
3: Bang Zai mau lagu apa Bang Zai?
6: Lagunya Rodia yang cantik itu aja yang milih. Tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
3: Rodia apa pula? Tadi Elmi, ini Rodia pula.
6: Rodia mesti bayang, terbayang-bayang di mata hatiku.
3: Terus?
6: Nah, ada tuh pelatarnya siapa?
3: Operatornya ada Bung Elpis, ada Azhar.
6: Ya, yang ganteng itu harus senyum ya, senyum benaran ya. Sama Emi Sebaya yang cantik itu harus senyum ya. Nah, senyum benaran. Ah, terus sama Kak Berlian di Tanjung Pinang. Ya, yang cantik itu harus senyum juga Kak Berlian. Dari apa Bang Mong tadi ya? Di Tanjung ya, tadi ya?
3: Bukan, Bang Putra.
6: Apa? Bang Putra. Ya, dari Tanjung. Ada tuh sama Bang Putra dari Palembang. Ya. Bang Iwan dari Teluk Semawai Aceh, Bang Marona dari Medan, Pak Tarmizi di Bangka. Bang Hendra dari Esnep Mendura, Datu sama siapa lagi? Datu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni Dong, Rusnah Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yonda Sungai Ulu, Mama Seri Panagi ke OJR Palah. Datu sama Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Datu sama Diona di Kupang yang cantik itu. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang gak cantik itu. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu harus senyum ya. Senyum, senyum benaran. Datu ya dengar dia semuanya lah. Tengok orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung, malam ini kita lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an. Silakan mendengar, gak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu. Silakan saja, kita tunggu yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an, silakan saja. Kita tunggu di 0811703669. Silakan jangan lama-lama, nanti diambil orang. Untuk Anda yang lagi duduk santai ataupun malam ini lagi menikmati makan durian, aduh enak banget ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Elmi.
0: Iya, ada Bang Ar. Gimana nih kabarnya Bang Ar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Elmi.
0: Iya, sekarang di Ranai atau Lima Manis?
1: Posisinya di Binjai ini.
0: Oh, jauh Mbak sekali.
1: Di rumah adik.
0: Silakan mau lagu apa nih Bang Ar?
1: Kalau lagunya Hati Yang Luka aja lah Mbak Elmi.
0: Salam.
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Bang Ar.
1: Dan tak lupa pula,
0: Hati Yang Luka ini mau dari Hetty Koes Endang atau dari Obi Maisak?
1: Terserah Mbak Elmi aja lah.
0: Iya, iya. Terus lanjut.
1: Tak lupa pula untuk Mbak Elmi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Mbak Elmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, silakan saja. Masih kami tunggu. Tadi ada Bang Ar di belakang. Bang Ar, silakan yang ingin bergabung ya. Kita tunggu pendengar di 0811703669. Gak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, silakan saja yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Ar request lagunya Hati Yang Luka. Pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, silakan saja sambil menantikan telepon yang masuk ya. Kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu

0: pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung malam ini, kita lagu pop mancat, pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an. Jadi silakan saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gimana kabarnya Asri?
1: Alhamdulillah sehat, sehat. Mbak bagaimana kabar, sehat?
0: Kabar baik, baru bangun tidur kah? Baru bangun tidur kah, suaranya seperti baru bangun tidur?
1: Enggak sih, cuma
0: baring-baring aja.
1: Baring-baring.
0: Mau lagu apa nih Asri, kita pop Indonesia malam ini?
1: Bisa lagunya Santri, Santri Kotak.
0: Boleh, judulnya?
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke, salamnya.
1: Ya, kirim salamnya buat Yedinda di Bogor, ada Rumah Sari di Sulawesi Barat, Bang Andi di Batam, ada Pak Yudis Tira, dan Lopi di Tenggara, Mbak Yana di Kupang, Bang Iwan, Bang Putra, Mario, ada Merona di Medan, Ryan, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagi itu pak, terima kasih banyak ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asri ya dari Sulawesi Selatan. Kita hadirkan lagu kotak nanti, judulnya Pelan-Pelan Saja. Silakan pendengar yang lainnya ingin bergabung bersama kami, kita tunggu di 08 11 70 33 669. Di belakang Asri, silakan saja yang ingin bergabung ya. Yang ingin request lagu mancanegara, pop Indonesia, bukan mancanegara ya, tapi lagu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an ya. Yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia, silakan. Tadi Asri sudah request lagu dari kotak, kita hadirkan lagu kotak dengan judul Pelan-Pelan Saja. Silakan pendengar yang ingin bergabung, kita tunggu di 08 11 70 33 669.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menjelang ke pukul 24, kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja,

Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah. Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui Pan Siji, 50 tahun salah

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu." Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: yang budiman, kita tidak melihat dunia seperti apa adanya, tetapi kita melihat dunia menurut keadaan persepsi kita. Kenyataan seperti inilah yang menyebabkan kita hanya bisa merumuskan suatu kebenaran menurut keadaan persepsi kita, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Esensi inilah yang akan kita temukan dalam kisah sederhana tapi sangat mengena berikut ini.
1: Ipau pinggan, sekantong kue.

Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang lelaki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

Pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.

Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Radio Republik Indonesia Ranai menemani Anda untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Helmi Sebayang dan rekan kerja Bung Azhar. Undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia

0: Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
0: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka

tersangka bersama sekretaris daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu direktur utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori yang merupakan Raja Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, Mas Lukman,
2: ya,
4: oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Nggak menjamin
4: lebih
2: ya.
4: Kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
4: kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York umpamanya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari umpamanya hanya dari sisi bagaimana pendapatannya. Oke, karena wali kotanya besar, bisnisnya gede, yang saya bilang tadi wali kota New York itu dapat 4,2 miliar rupiah per tahun gitu ya, sementara di DKI cuma 72 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu. Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
2: Tapi kan berpotensi gitu, Pak Saud, ketika gaji kecil yang namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
4: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuman celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah, sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian? Tapi kan semuanya juga sudah ada apa? Mereka sudah dapat uang juga kan? Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat. Oke lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya. Tanggung jawab skala kota kan beda. Masa disamain semua 20% PAD? Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan itu, jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada apa namanya, perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
2: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
4: iya, tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
2: Oke.
4: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
2: Iya.
4: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan enggak ada uangnya Pak Saud. Ya, lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
2: Iya.
4: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
2: Iya.
4: Pokoknya ya gua enggak punya APBD, tapi gua berhasil menggunakan dana yang disebutnya apa namanya itu social responsibility-nya,
2: CSR ya.
4: Sehingga pabrik rokok di tempat gua nyumbang itu KPI. Biar dia bisa dikasih. Jadi bukan ukuran PAD gitu loh,
2: Mas. Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
4: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuan lain, tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Ya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik gitu, Mas.
2: Iya.
4: Iya kan? Transaksional, jadi

0: politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
1: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
0: bohir
1: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti yang Mas Lungan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana, nanam sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
0: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
1: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
0: Iya.
1: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas gitu. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu busit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu, baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD? Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
0: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya Pak Saud ya.
1: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasannya itu dari mana PAD-nya? Petaninya aja cuma nanam kelapa, ya kan? Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
0: Ya kan? Pak Saud, kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
1: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Provinsi.

0: tentu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus apa namanya itu jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata
1: pilihan
0: ekonominya. Ya, nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang, ya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga, dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit, karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Ya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh. Nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah, Mas, tanya kepala daerah. Pernah enggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya. Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi ya jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan?
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Ya, jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, bukti tetap baik.
1: Ya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi, semoga kita menjadi lebih baiklah untuk sistem politik kita.
1: Amin.
0: Gitu, Mas.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, ya malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebutnya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Johan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini ya. Nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya. Ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Dari PAD. Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan. Jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, tidak, bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal. Nah, itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik, ya, di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
5: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP,
1: yeah, ya
5: kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu.
1: Hmm.
5: Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi, boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut, ya kan.
1: Yeah.
5: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut, ya itu nggak mungkin juga kan. Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan, kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi
5: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI. 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
5: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
5: Nah, karena yang PAD-nya gede kan.
1: Iya.
5: Kalau 70 juta itu kan berarti dia 20% sama dengan 14 bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
5: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh,
1: wow,
5: itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan.
1: Iya.
5: Nah, jadi iya, itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
1: Iya.
5: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah.
1: Okay.
5: Dari PAD itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan.
1: Iya.
5: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun.
1: Yeah.
5: Bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji.
1: Yeah.
5: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan. Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan yeah, gitu ya.
1: Yeah.
5: Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan,
1: yeah,
5: lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya.
1: Yeah.
5: Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita yeah,
1: tidak
5: sebawahi.
1: Yeah. Tapi kan gitu, kalau kita lihat ini ya Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
5: Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan, ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise, ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya,
5: jabatan, nyari pamor, gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana? Kan secara wajar. Itu maklumat.
1: Ya, tahan dulu Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya katanya. Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
6: Baik, Lukman dan Prof. Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat UMD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon. Maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan Prof. Tadi Pak John di Bengkulu sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor KPK memonitor, maka kena OTT. Akan kita kan nggak mau begitu, ya harusnya memang perbaikan penghasilan, tapi gaji dan tunjangannya saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD, jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat, nah itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu kena ikhtiarnya usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan, yeah. Nah, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur bahwa kinerjanya kan begitu. Ya jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, karena jadi 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu, tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Joharmansa Johan.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Penumpuknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi, memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak

0: Roberto Martinez ya. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing.
1: Yeah.
0: Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya.
1: Yeah.
0: Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka. Itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal.
1: Okay.
0: Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa. Ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti.
1: Penalti, iya.
0: Begitu, iya. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat. Ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
0: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
0: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
0: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
0: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari Norwegia.
0: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
0: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final.

0: Terbang ke sana, ke Rio de Janeiro, iya.
1: Wah, luar biasa.
0: Jadi itu berhasil.
1: Iya.
0: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat.
1: Iya.
0: Dan juga berlangsung terbuka, ya. Nggak ada strategi menyerang di sini, karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang.
1: Iya.
0: Gak ada pilihan yang lain. Begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing. Dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul. Kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya, ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia, apapun hasilnya,
1: terakhir untuk begitu, dia, ya. Nah, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu. Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit, ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal, ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil, ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat, dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik, ya. Ya, kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita, ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi, ya, ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan, atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini, ya, memberi kejutan yang luar biasa, ya.
0: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
3: Iya betul Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri dan di belakang ada Emerick Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel kepagian.
2: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
3: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya, karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
2: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi nih, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
3: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam, karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan squad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
2: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
3: dari,
2: di Portugal.
3: Dari,
2: Pak Daniel
3: dari,
2: di Sorong.
3: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo, dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
2: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu? Wah, jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
3: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas 1 semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar gitu, Ana.
2: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia. Ya,
3: ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
2: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
3: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di Timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bounou dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
2: Oke, ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
3: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
2: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
3: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
2: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
3: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Hana.
2: Oke, baik. Ya, karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
3: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
2: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait Ana. Juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung.
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head to head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande gitu, jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol. Dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah
1: ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa, sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde kan. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka adalah negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan udahlah ya.
0: Iya, ya udahlah ya.
1: Selain Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Gitu. Itu dia. Itu tapi dia. Apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Norpa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Iya, sama panas Spanyol. Oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kak Ayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kak Ayu. Kak Ayu, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini nih, suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Ya, ini saya emang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoan Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoan Portugal.
0: Oh, jagoan Portugal. Ya. Jadi malam ini pun jagoan Portugal dong pastinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa ya, kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa ya, nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, ya, jangan bolok-bolok, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya
3: tetap unggul
0: Portugal ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan.
4: Ya, kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, ya, oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik. Wah. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas piala, final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, enggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
1: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu enggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Cuma rebound, udah. Cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang boleh.

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program Satu mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dari Sepempang Bungguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nur ayat 30 sampai 31 dibacakan oleh Solihin.

ويحفظن فروجهن ويحفظن

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Cara Ikhlas Menerima Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Sosialina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat rezeki sehat, harta yang berkah, bahkan kondisi sakit pun yang membawa kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena dengan demikian bergugurlah dosa-dosa kita karena rasa sakit yang Allah berikan tersebut. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang muslim yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan atau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dan ketika dia berada pada kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesempit apapun, dia terus beriman dan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentunya harapan kita syafaat yang beliau curahkan kepada kita selalu kita dapatkan terutama di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan mutiara pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema untuk kita bersama. Semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua dalam menyikapi takdir kehidupan, yaitu cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai takdir merupakan rukun iman keenam bagi umat muslim. Seseorang yang mampu menerima takdirnya dengan ikhlas menandakan bahwa ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Karena sesungguhnya tidaklah Allah pernah salah dan tidaklah pernah Allah itu hilap dalam memberi takdir kepada hambanya. Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik itu sesuatu yang sangat dirasakan sempit atau susah oleh hambanya. Cuma yang salah adalah cara bagaimana hamba Allah itu menyikapi takdir tersebut. Kadang-kadang kita hilap, kita merasa kita tidak mampu untuk menjalani takdir tersebut. Kita merasa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan takdirnya seberat apapun yang dirasakan oleh hambanya. Karena itu yakinlah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, manusia harus menerima takdir, sebab takdir merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Dalam buku Bersama Allah Meraih Takdir Baik karya Ahmad Suudi disebutkan bahwa ikhlas merupakan ujian terakhir bagi ikhtiar manusia, dan orang yang ikhlas memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja memisahkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap baik. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah di balik takdir yang Allah berikan tersebut. Ataupun kita diuji oleh Allah dengan menunda kesuksesan yang sangat kita inginkan, maka
manusia harus mengukur derajat keikhlasan agar selalu ikhlas kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab sikap ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang selalu berprasangka baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah kita harus yakin dan ridho terhadap takdir Allah. Umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana terindah dan terbaik bagi hambanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, sehat ataupun sakit, kegagalan ataupun kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan atau keburukan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi hambanya di dunia. Pada hakikatnya, keberkahan takdir didapatkan dengan bagaimana manusia menyikapinya. Apakah umat muslim dapat menerima dengan ikhlas dan ridho atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum maka dia mengujinya, barang siapa yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang benci maka dia hanya akan mendapat kebencian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk ikhlas menerima takdir Allah adalah dengan berpikir positif. Berpikir positif menjadi salah satu cara untuk menerima takdir dengan ikhlas karena dapat memberikan ketenangan hati. Berpikir positif akan membuat hati lebih bersemangat dan membantu mengembalikan atau mengambil keputusan tepat dalam setiap urusan yang dihadapi. Berpikir positif akan membuat umat muslim menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dibanding berharap atau berandai-andai kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir, umat muslim dianjurkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu begini, atau begitu tentu akan seperti ini dan seperti itu." Jadi tidaklah baik bagi kita sebagai umat muslim berandai-andai untuk mengubah sebuah takdir yang sudah terjadi. Alangkah lebih baik dan akan lebih tenang jika kita menerimanya dengan berpikir positif dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk menerima takdir dengan ikhlas adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapinya, umat muslim wajib memohon pertolongan kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar dan salat. Jangan pernah tinggalkan salat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah perbanyaklah dengan menambah salat-salat sunnah lainnya selain salat wajib yang kita lakukan. Kemudian di dalam rangkaian solat, perbanyaklah berdoa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu memperbaiki diri dan memohon ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan membawa manusia kepada keberkahan dalam menjalani urusan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya." Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, menemani Anda pagi ini yang baru akan memulai aktivitasnya, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti.
1: Dari Penagi terus Sabakong, maksud nak gi nyari si daun suka. Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dara Laga.

Kernas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir.

Kernas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget, bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat Mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sari berita, Bupati Natuna mengajak masyarakat Kabupaten Natuna untuk dapat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari kedua musabakoh, peserta Natuna beberapa masuk final dalam MTQ 12 Kepulauan Riau.

0: Bupati Natuna Chen Swilan mengajak masyarakat Kabupaten Natuna untuk dapat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kepada masyarakat, Bupati Natuna meminta agar dapat memberikan jawaban real terkait sejumlah pertanyaan yang akan diajukan oleh para petugas nantinya.
1: Hari ini kan kita secara simbolis melepaskan petugas-petugas 95 ke seluruh kabupaten. Tentunya kita harapkan masyarakat yang dikunjungi itu tidak usah tak khawatir, tidak usah takut. Jawablah dengan benar apa yang akan ditanya. Karena apa? Dengan hasil yang jawaban-jawaban itu, kita mendapat satu gambaran bagaimana ke depan pertumbuhan ekonominya kita seperti apa.
0: Melalui jawaban real yang diberikan oleh masyarakat nanti kepada petugas diharapkan dapat menjadi gambaran ke depan terkait pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kegiatan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan adalah untuk mendukung terkait kebutuhan masyarakat, kesulitan dan kendala masyarakat. Beralih ke berita lainnya, pendengar, dalam upaya mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, Babinsa Koramil 06 Serasan, Kodim 0318 Natuna, Sertu Yechaniago, kemarin melaksanakan komunikasi sosial dengan membantu warga binaannya membangun pondok untuk menempatkan mesin genset di pelantar Kampung Batu Ampar Laut, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah binaannya. Melalui kegiatan komsos yang dilakukan, diharapkan dapat merangkul masyarakat sekaligus menjadikan mereka sebagai mitra dan sumber informasi mengenai situasi di wilayah binaan. Ia menambahkan, gotong royong bersama warga tidak hanya membantu meringankan pekerjaan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Natuna, Haidir, menyampaikan bahwa para peserta Kafilah Natuna yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau terus mendapatkan pendampingan intensif untuk memastikan performa terbaik selama perlombaan berlangsung. Pendampingan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari pembinaan setelah sholat subuh hingga pemusatan latihan di sela waktu sebelum peserta tampil di hotel tempat menginap peserta Natuna. Menurut Haidir, hal ini dilakukan untuk menjaga kesiapan teknis, mental, dan spiritual para peserta. Selain pembinaan, tim kesehatan juga selalu melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi fisik peserta tetap prima selama mengikuti rangkaian musabaqoh. Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan dilakukan secara rutin guna mengantisipasi kelelahan dan menjaga kebugaran peserta. Haidir menegaskan bahwa sinergi antara pelatih, pendamping kafilah dan tim kesehatan menjadi faktor penting agar peserta dapat tampil maksimal dan konsisten di setiap cabang lomba pada MTQ 12 Kepri yang sedang berlangsung. Pendengar, peserta Natuna dalam MTQ 12 Kepri lolos ke final pada hari kedua musabaqoh. Selengkapnya kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kabak Kesra Sudirman.
3: Pak Kabak Kesra, ini terkait untuk MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Untuk penampilan kan ini udah hari kedua begitu yang diikuti oleh para peserta dari Kabupaten Natuna. Bagaimana Pak, apakah dari cabang yang diikuti sudah ada pengumuman masuk final Pak?
4: Baiklah Analia, perlu kami sampaikan bahwa untuk Kafilah Kabupaten Natuna yang memasuki hari kedua ini, pada hari kedua ini, peserta Kabupaten Natuna itu sudah lebih dari separuh yang tampil Namun yang diumumkan ataupun diberitahu melalui sistem itu yang masuk tiga besar itu belum semuanya. Kita masih menunggu yang lombanya hari ini dan juga nanti malam dan besok. Namun dapat kami sampaikan di sini, dari beberapa cabang yang sudah dilombakan itu, alhamdulillah untuk Kabupaten Natuna ada dapat 5 cabang yang sudah masuk final, ditambah dengan satu penyisihan itu cabang Pahmi Putri. Bila yang pertama kita yang masuk final itu adalah Tartil Putra, kemudian yang kedua itu Tartil Putri, kemudian hafalan atau itu hafalan 10 juz putri, kemudian hafalan 30 juz putri dan 30 juz putra. Itu baru yang kita masuk final 5 itu, ditambah Pahmil Putri itu masih dalam penyisihan, Analia.
3: Baik. Nah, Pak, ini kan sudah ada informasi bahwasannya beberapa cabang begitu sudah kita masuk final. Nah, selanjutnya untuk yang masuk final ini apakah juga akan masih didampingi, berlatih lagi atau seperti apa, Pak?
4: Yang masuk final ini tetap seperti biasa, tetap ditesikan oleh pelatih dan ofisialnya, sekurang-kurangnya setelah subuh ataupun malam sebelum tidur itu untuk melancarkan persiapannya lebih matang lagi menghadapi final nanti. Itu Analia, tetap lanjut.
3: Baik, kalau untuk dari posisi Natuna sendiri, Pak, sementara ini dari hasil begitu masuk final, kita di urutan berapa, Pak?
4: Kita memang belum bisa mengurutkan ini, Analia.
3: Baik.
4: Karena masih acak, betul. Namun kita masih berharap dari beberapa cabang yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu menyumbang angka itu, pertama itu dari cabang hot atau kaligrafi, itu kan hari ini baru 2 cabang hot itu yang dilombakan, sementara yang lebihnya besok itu kan, itu juga kita harapkan nanti bisa memberikan angka nilai tambah untuk Kapilah Kabupaten Natuna. Kemudian juga nanti ada yang sudah dilombakan tapi belum juga diumumkan, itu adalah cabang KTIK yang dulunya kita masuk dalam 3 besar juga tahun sebelumnya. Kemudian tentu yang terakhir dari cabang Tilawah, baik Dewasa Putra dan Putri nanti malam, mana dia?
3: Baik, terakhir Pak, ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat Natuna untuk para peserta kita ini, Pak, yang masih melakukan atau masuk final dan juga tampil begitu?
4: Iya, jadi kami sampaikan alhamdulillah untuk Kapilah Kabupaten Natuna kondisinya dalam keadaan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian seluruh rutinitas yang dilaksanakan baik dari segi persiapan maupun sampai penampilan hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan semuanya dapat sesuai lah dengan harapan kita sudah maksimal. Namun ada beberapa cabang juga yang kita masih selisih angkanya sangat kecil betul dengan juara apa yang masuk 3 besar itu. Namun kalau menurut kami sudah berusaha semaksimal mungkin, persiapannya sudah dilaksanakan dengan sepenuh hati. Hasilnya tentu kami mengharapkan juga nanti doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, mudah-mudahan yang masuk final ini dapat dari 3 besar itu memperoleh nilai tertinggi. Kemudian yang masih belum lomba, mohon doa dan restunya supaya nanti bisa tampil maksimal dan memperoleh hasil sesuai dengan yang kita harapkan untuk Kabupaten Natuna. Sana lihat.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Natuna mengajak masyarakat Kabupaten Natuna untuk dapat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari kedua musabaqoh, peserta Natuna beberapa masuk final dalam MTQ 12 Kepulauan Riau. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat di pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini lancar ya. Jangan lupa untuk sarapan dulu sebelum memulai aktivitas agar tubuh tetap sehat, bugar, dan energi juga bertambah. Baik, menemani pagi Anda pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.